0: lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang sedang mengudara dari Jalan TBS Simatupang, Wisma Emera, lantai 6. Kamu lagi dengerin suara seru.
1: Betul sekali. Hari ini seperti biasa kita akan memberikan informasi yang bermanfaat. Dulu tahukah kamu kalau hari ini
0: adalah
1: 22 September itu adalah
0: udah Oktober aja ya cuy.
1: Iya cepet loh.
0: Gile.
1: Ya kan? Hari Menara Suar Nasional.
0: Hah?
1: Hari lalu lintas apa tadi itu?
0: Hari apa? Suar.
1: Menara Suar.
0: Ada menara suar buat apa nih?
1: Lah menara suar itu kan bisa untuk monitoring risiko.
0: Iya buat apa harus dibikin hari menara suar tuh buat apa?
1: Tujuannya sebagai pengingat akan pentingnya menara suar dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.
0: Tuh. Wow. Bukan penerbangan ya suar?
1: Pelayaran.
0: Kalau penerbangan mah ini apa menara NTC. Aviator.
2: Aviator.
1: Kalau yang lain lagi apa? Ada menara Saidah mas.
0: Menara Saidah udah miring tuh. Serem lagi isinya.
1: Nah karena berkaitan dengan hari menara suar nasional aja ya.
0: Ada lagi yang menara paling cantik.
1: Apa?
0: Menara Blesinski.
2: Tamara.
3: Tamara.
0: Namanya juga nyoba cuy, tipis-tipis lah masih.
1: Aku pulang
0: pagi.
1: Dulu deh ya. Nanti kalau udah ketemu yang bagus.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Sorry. Request apa nih kalau dihubungkan dengan hari menara suar nasional?
1: Jadi menara itu sejatinya kan dia tinggi.
0: Pasti.
1: Betul. Nah, mungkin tiba-tiba dia pendek bisa monitor.
0: Bukan menara namanya. Bukan menara namanya kalau pendek.
2: Itu namanya jaga villa.
1: Enggak dong. Namanya kaktus.
2: Yang kecil. Nama,
0: ada menara ceper kali ya?
2: Enggak. Kalau kecil ada lampunya itu namanya kuburan hari-hari.
1: Jadi karena menara itu sejatinya tinggi.
0: Iya.
1: Kita membuka request untuk sahabat suara. Penyanyi-penyanyi yang kayak lagunya tuh tinggi-tinggi.
0: Lagunya tinggi-tinggi apa suaranya tinggi?
1: Suaranya deh. Suaranya kan namanya menara suar.
0: Banyak sih.
1: Menara suar jadi suara gitu kita kaitinnya ke sana.
2: Berarti musisi suaranya tinggi. Bisa tinggi.
3: Dengan ada tinggi.
1: Judika.
0: Judika masuk.
1: Agnes Mo.
2: Candil.
0: Rocker juga manusia tinggi tuh.
1: Bisa. Yes. Siapa lagi yang suaranya tinggi ih?
2: Ariel tinggi gak sih?
1: Enggak. Isyana bukan yang dia bisa
3: Isyana
1: tinggi.
3: Juga ada. Oh,
0: Isyana. Isyana Isyana sama Raisa?
1: Raisa
3: ada.
1: Raisa kayaknya enggak terlalu tinggi. Enggak. Dia agak lebih, ya, lebih melo-melo okay. Santai. Ikan
0: tinggi. Tulus ya. Enggak juga.
1: Tulus enggak. Kemarin
0: Afgan
1: tamu kita Mama Ute.
0: Mama Ute. Iya, tinggi.
1: Iya, itu. Kris Dayanti.
3: Mimika deh.
0: Kalau yang sekarang-sekarang suara tinggi siapa ya?
1: Siapa?
3: Penyanyi. Salma Salsabil termasuk tinggi.
1: Emang iya?
3: Bisa.
0: Masa sih?
2: Si Baskara.
0: Mahal ini.
1: Liodra mahal ini.
0: Gas lah.
1: Jangan kita sebutin semua nanti sahabat suara jadi habis ide ya kan?
0: Iya, itu jadi bayangan aja kira-kira yang cocok nih untuk pagi-pagi penyanyinya penyanyi dengan suara atau vokal tinggi kira-kira siapa?
1: Sopran.
2: Apa itu dia?
3: Yang pertama dong. Pertama coba.
1: Kita mulai dari lagunya ini boleh enggak sih? Lagunya Liodra yang Sang Dewi?
2: Boleh.
1: Mang Dewi.
0: Orang Sunda.
1: Sang Dewi kan judulnya.
0: Mang Dewi.
1: Dia nge-remake lagunya Titi DJ.
0: Iya.
1: Iya, Mang Dewi. Sunda gitu.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 100% mata air alami.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk silakan yang mau request lagu, monggo request lagu dengan syarat lagunya itu harus dari penyanyi-penyanyi yang memiliki vokal yang tinggi.
1: Yes. Udah ada Citra.
0: Yes.
1: Di Depok.
0: Selamat pagi Citra.
1: Request lagu yang cocok buat ngetes kemampuan vokal sambil pura-pura jadi penyanyi di kamar. Anggun yang mimpi.
0: Emang tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Anggun tinggi sih. Anggun, tapi yang mimpi tinggi. Ini lagu mimpi dia.
1: Yang mimpi yang mana ya?
0: Yang gak masalah juga, yang penting penyanyi dengan vokalis tinggi ya.
1: Bang tinggi. Oke. Bagus sih lagu itu sih.
0: Terima kasih buat Citra dan selamat pagi. Ada Gilang yang mau request lagu Once, yang mana aja deh.
1: Once iya,
0: kencang habis suaranya.
1: Iya.
0: Yo, iya benar.
1: Burung-burung pun bernyanyi.
0: Sabdalam. Ya, jadi Gilang ini request lagunya Once, yang mana aja pokoknya. Karena menurut aku Once adalah penyanyi yang punya suara tinggi tapi gak pernah effort nyanyinya.
1: Iya lagi.
0: Benar, aku setuju sih. Selamat pagi, ada Fajar, Jakarta Selatan, Ibun.
1: Hai, anak Jaksel nih. Request lagu dari penyanyi yang kalau nada tinggi bukan naik 1 oktav,
0: tapi
1: kayak naik ke lantai 20.
0: Siapa tuh?
1: Matahariku, Agnes Monica.
0: Oh, yang tingginya enggak?
1: Matahari.
0: Enggak, bagian tingginya di mana?
1: Bagian tinggi mana?
0: Oh iya, di bagian itunya ada yang dia naik satu nada tuh.
2: Dengarkan
1: nana. Iya. Agnes Monica itu kan bisa nyanyi.
0: Karena?
1: Ya. Suara apa mikrofonnya?
0: Iya.
1: Dia taruh di tapak kaki tuh. Tapi suaranya
0: jauh banget
1: masih
0: dong.
1: Tinggi yeah. banget gitu.
0: Jauh banget dong kalau tapak kaki.
1: Agnes Monica saking powerfulnya.
0: Oh, sekarang model baru ya Agnes Monica kalau pegang mikrofon nyanyi enggak dipegang, enggak dipegang di tangan, di kaki megangnya.
1: Diselipin di antara jempol sama telunjuknya.
0: Sendal jepit dong. Kayak sendal jepit dong. Langsung kita puterin, ini dia Agnes Monica dengan Matahariku.
3: Tertutup sudah pintu.

0: Suara seru di Iswara.
1: Sahabat Suara, sekarang kalau mau berbisnis jangan tanggung-tanggung. Langsung aja terjun ke bisnis properti. Hobi hadir sebagai solusi buat kamu yang mau memulai bisnis properti dengan modal yang terjangkau. Kita akan bahas bersama Bapak Yehezkiel Zebua selaku Direktur Hobi bagaimana cara memiliki sekaligus mengelola dan keuntungan apa saja yang bisa didapat dalam berbisnis properti. Catat tanggalnya, Rabu 23 September 2026 di Suara Seru bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
2: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ya kan? Ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Kamu termasuk yang mana coba? Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Karena sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Gitu, seru ya. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan nih sahabat Suara. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
3: Pegadaian. Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, dari tadi pengen dipotong, kayaknya sayang banget lagi enak-enaknya.
1: Iya, kakak Anggun tinggi bener suaranya ya. Asli. Luar biasa loh.
0: Asli
1: tapi
0: banget.
1: Tingginya tuh enggak out of tune gitu. Kalau aku kenapa kalau tinggi out of tune ya?
0: Enggak, kalau kamu enggak tinggi out of tune, Dul. Semuanya kamu out of the box.
1: Enggak boleh ngatain kamu udah tadi ngumpetin handphone aku, jangan macam-macam.
0: Siapa yang ngumpetin? Iya. Nyari sendiri tiba-tiba nemu sendiri, bodo amat.
1: Yang di TikTok jadi saksi. Jadi kalau mau ngelihat kita pagi hari ini sahabat suara, bisa ke TikTok kita ya di @iswara.network gitu. Oke?
0: Okay? Emang pakai @ nih? Lah bukan IG.
1: Oh iya bukan, berarti iswara.network gitu. Iya kan, pahamlah sahabat-sahabat suara mah kalau Gina ngomong ya kan.
0: Oke, kita baca lagi requestannya, udah masuk di 0816-1114 sekali lagi 0816-1114-1014. Kamu boleh request lagu, syaratnya adalah apa ya Bun?
1: Penyanyinya itu suaranya harus yang tinggi, yang sopran-sopran.
0: Yoi, gitu. Sopran ya? Santun atau sopran Sofyan?
1: Aduh bukan dok, sopran apa ya? Belum nemu sih, nanti aku cari lagi ya. Okay? Sah?
2: Sopran 17.
1: Ivan itu oh, dong.
0: Okay, jauh cuy.
1: Ya, jauh, yeah. Jauh banget.
0: Ikan? Ya, timpuk nih, jauh banget.
1: Hati-hati loh. Okay. Kinos lagi ini, lagi under pengaruh obat. Nanti dia ngomel loh, ikan.
0: Gue minum obat batuk. Oh. Agak teler ya. Oh. Ada kodeinnya katanya.
1: Aduh. Iya begitu.
0: Eh kok gak ada yang request lagunya ini ya? Canggil ya. Oh, tinggi banget itu orang kan. Suaranya.
1: Ini ada dari Uci Alpar.
0: Selamat pagi.
1: Request lagu Mahal Ini Mencintaimu. Thanks ya, semangat siaran. Nah ini bisa kita ganti nih. Kan Uci udah sering request. Nah, jadi kita ganti candil nanti. Uci kita ganti.

0: Ji.
1: Eh, taruh Mahal ini mencintaimu yang mencintaimu.
0: Itu udah tadi Mimi Kade itu.
1: Lah iya yang recycle kan?
0: Oh, dia Mahal ini merecycle lagunya Mimi Kade, bukan.
1: Oh, bukan lain ya.
0: Dia punya sendiri.
1: Siki Nasotoy.
0: Iya.
1: Titi DJ Sang Dewi kata cerita kita dua. Udah diputerin tadi.
0: Tadi tapi dinyanyiin yang sama Liodra.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Pagi Kak Gina, Kak Kinas, ini Delon dari Kalbar.
0: Ini idol tuh.
1: Gimana lagunya Delon?
0: Delon.
1: Semua. Itu mah bukan ya?
0: Itu bukan, itu masih siapa itu? Joy Tobing.
1: Joy Tobing, ya benar.
0: Kalau Delon ngapain ya lagunya ya? Ah, lupa lagi.
1: Request lagunya Nicky Astria, Matahari dan Rembulan, makasih. Wah. Lama banget nih. Mohon maaf ya kan? Kita skip dulu ya.
0: Tapi tulisannya Muse Idol. Ini Delon mana? Oke.
1: Yoi.
0: Ada lagi dari Oriza.
1: Oriza.
0: Nyanyi yang suara tinggi ada kotak.
1: Pelan-pelan
0: saja.
1: Bener. Masukin Bang Om.
0: Tantri
1: boleh
0: ini
1: nih.
0: Cakep nih. Ini aja langsung kita puter ya. Ada nggak? Tantri.
2: Ada kok.
1: Lama-lama nih guys.
0: Tantri kotak.
1: Satu lagi tadi.
0: Ada lagi siapa itu yang atas sih?
1: Tadi udah disiapin tuh tadi sama Mira
0: padahal. Puter itu puter. Ini.
1: Bukan ini.
0: Janji
1: ini
0: dalam doa bagus.
2: Emang tinggi.
0: Iya.
1: Kalau ini dari Kak Nia. Kalau janji dalam doa Kinos sama Gina nyanyi, itu bukan tinggi suaranya.
0: Apa dong?
1: Tinggi yang ngebully nih.
0: Tapi kata Kak Nia tadi suara vokalis ceweknya tinggi.
1: Cempreng, bukan itu. Tinggi. Ada. Hai Putri, tadi Putri. Oh ini nih. Ini dia ada hadirin. Lah tumben dari Tegal, lagi liburan lo hadirin.
0: Iya, biasanya di mana dia?
2: Lagi nyamperin Uut.
0: Lah,
1: iya benar Tegal, benar.
0: Iya.
1: Request lagunya tegal. Judika, bebas apa aja yang penting diputerin. Siap, langsung aja kita puterin ini dia.
2: Kota.
1: Kota.

0: 94 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalah suaranya Candi ya sama Ibun mah.
1: Pisau belate, cakep ya Rizky sumpah.
0: Saking kita dengernya Dul, cukup. Tuh dari TikTok semua pada bilang, please Ibun mendingan diem, please matiin mikrofonnya Ibun.
1: Pokoknya mulai sekarang aku percaya apa yang dikatakan sama Mama Ute. Karena kemarin Mama Ute Ruth Sahanaya datang ke sini dan katanya aku punya warna suara sendiri.
0: Iya, warna yang destroyer ya. Merusak, menghancurkan. Oke, kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu, yo. Yeah. Selamat pagi nih, ada yang request lagunya Serius Band, Dokter Juga Manusia. Dokter Juga Manusia, salah, Rocker Juga Manusia. Nah,
1: itu dia.
0: Kayak Nikta Gina gitu, juga gitu-gitu juga dokter.
1: Salam kenal.
0: Langsung diputarin Harbi udah ya.
1: Sudah ya,
0: Harbi. Thank you, Harbi. Pagi Kak Ginos. Kak Gina, ada Chandra dari Sukoharjo.
1: Yes.
0: Request lagunya penyanyi yang nada tinggi, ada Yura Yunita.
1: Oh iya, benar. Itu juga Kakak udah Yura kayaknya suaranya tinggi deh. Masa enggak sih?
0: Lagu tertentu kayaknya deh.
1: Emang iya?
0: Iya, lagu tertentu kali ya.
1: Yang siap. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang.
0: Ah, itu mah gak tinggi. Kalau yang itu gak tinggi. Masa lagunya
1: sih? Yang tinggi yang gimana?
0: Nanti coba dicek lagi dulu sama Indra ya.
1: Oke.
0: Request lagunya Agnes Mo dong, featuring Titi DJ. Tadi udah puterin Agnes Mo-nya yang Matahariku. Ya, dua diva dengan suara melengking. Lagu ini gak pernah dibawain secara live berdua. Cuman sekali doang waktu
1: tuh
0: launching.
1: Tuh kan, makanya yang hanya cinta biasa yang mana ya? Hanya cinta yang bisa. Hanya cinta biasa. Oh bukan, hanya cinta yang bisa. Kayak gue tahu tuh lagu itu.
2: Hanya cinta yang bisa.
1: Oh.
2: Hanya cinta yang bisa membuat aku jadi tergila-gila.
1: Tadi setengah mati tuh kita nyampe ke yang hanya cinta yang bisa itu. Lu berantakin lagi Rizky.
0: Lah yang penting kita kan enggak kelihatan bego, Nul.
1: Lah kita kelihatan,
0: kita kelihatan bego, kita kelihatan bodoh.
1: Tuh, Ristoni dari Surabaya.
0: Pagi, Ton.
1: Request lagunya Candi lah, Manut Pak Gino saja dah.
0: Udah, siap.
1: Nah, itu yang lagu khusus buat Bu Nikta, Dokter Juga Manusia. Lah, kamu semua jadi diganti Dokter Juga Manusia bagaimana?
0: Mirip soalnya Rocker Juga Manusia sama
1: iya.
0: Dokter Juga Manusia.
1: Sampai dari Singapura loh request ke kita, keren itu. Siapa tadi dari Singapura?
0: Siapa dari Singapura?
1: Ini Herni. Lagunya Agnes Mo juga.
0: Herninya kepanjangannya ada A-nya enggak?
1: Herninya turun Ayah. Bro dong dia. Kan? Gitu.
3: Ada namanya belakangnya.
1: Apa?
0: Hermina.
3: Hermina.
1: Salah, itu kan Herni.
0: Ini Herni.
3: Oh, Herni. Oke. Okay.
1: Jadinya Herni mak, entar jadinya gitu.
0: Siapa yang mau melahirkan?
1: Bukan Herbina.
0: Siapa yang mau melahirkan?
3: Melahirkan di situ.
0: Oh, ya oke.
1: Okay. Melahirkan apa?
3: Hah?
0: Anak lah Nul.
1: Ada manusia yang lahirin kambing. Dokternya balari gua rasa itu. Sumpah.
0: Oke. Okay. Kita masukin dulu tadi ya. Requestan lagu-lagunya ya sahabat suara. Siap-siap aja misalnya kamu udah request tapi belum diputerin, tungguin aja, pantengin aja terus suara seru barengan Ginos Gina. Tapi sebentar lagi kita akan menggelar. Ini dia waktunya untuk tanya Gina.
4: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
0: Iya, sabar. Satu-satu nanyanya ya. Oke, sahabat suara, sekarang waktunya untuk tanya Gina.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Apaan tuh? Oke, ini ada tanya Gina dari Nita di Bogor.
1: Kayak pepesan kosong ya.
3: Maling
1: tong-tong gua.
0: Yoi, mau tanya, ini siapa tadi? Nita ya, Nita. Iya. Wah, berat nih pertanyaannya nih.
3: Berat nih.
0: Kasus nih sih.
1: Maksudnya gimana?
0: Nanya dong, kenapa ya kalau orang sering sendawa disebutnya masuk anjing?
1: Masuk angin.
0: Sorry.
1: Itu dia.
0: Kenapa kalau sering sendawa dibilang masuk angin?
1: Nah, itu dia. Kita jelaskan sedikit.
0: Bener juga ya.
1: Iya, kalau orang sering sendawa kayak
0: gitu. Iya, kan? Atau enggak orang dipijet lagi masuk angin, dipijet keluar sendawa.
1: Ntar, yang pijetnya bilang masuk angin nih.
0: Kan? Kenapa itu, Nul?
1: Nah, jadi kita mempelajari secara fisiologis dulu ya.
0: Sudah.
1: Fisiologis alami tubuh memang.
0: Ini serius kan, Nino?
1: Serius.
0: Oke. Serius.
1: Emang kita kalau ngomong benar salah, kita nggak ngomong benar salah.
0: Nih ada ilmu di kedokterannya, ada ilmunya
1: nih. Iya ada. Jadi sendawa itu adalah sebenarnya mekanisme fisiologis alami dari tubuh kita. Dimana kalau misalnya ada kelebihan gas atau udara dari lambung atau kerongkongan, itu nanti akan dikeluarkan lewat mulut. gitu.
0: Oh.
1: Jadi si udara itu bisa masuk mungkin ke dalam lambung itu misalnya pada saat orang lagi makan atau mungkin dia bicara saat makan. Nah, makanya kalau lagi makan jangan pada ngomong. Begitu.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Gitu.
1: Atau misalnya minum terlalu cepat yang kayak begitu bisa.
0: Itu bikin ada udara berlebih masuk ke dalam perut.
1: Iya.
0: Yang harus dikeluarkan.
1: Iya, itu dia. Jadi makanya mungkin karena dia yang dikeluarkan sepertinya gas, makanya dibilangnya itu angin.
0: Oh, angin. Jadi secara harafiah mah emang bener masuk angin, iya, yang harus dikeluarkan. Oh, gitu.
1: Begitu. Karena kalau orang yang berjibaku setiap anjay hari dengan kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya dia mau masuk kerja. Masuk
3: ada
1: kerja.
0: Mau ke buru-buru kentar macet masuk kerja. Oke. Okay.
1: Iya, kalau okay, orang
0: boleh,
1: yang sering berjibaku pagi-pagi.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Menerobos kemacetan lalu lintas itu dibilangnya masuk kerja.
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya ada orang ini ya kan bercanda gitu. Bercanda-bercanda suka nyerempet. Nyerempet-nyerempet pemerintahan gitu. Nah, itu dibilangnya masuk jurang.
0: Iya,
1: masuk.
0: Aduh, jurang. Bahaya tuh.
1: Enggak bisa kan? Nah, ada lagi kalau orang yang suka main plesetan. Ternyata ada cocok logi dari plesetannya itu.
0: Itu namanya apa?
1: Itu dibilangnya masuk paikon.
0: Wow.
1: Kapan-kapan saya jelaskan lagi jenis-jenis masuk yang lain ya.
0: Oh, banyak ya.
1: Banyak. Iya, untuk sementara saya teaser dulu tiga hal tadi itu dia.
0: Tapi si masuk ini bisa jadi pantun tau.
3: Apa tuh?
0: Masuk air sampai mata

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Timnas basket U17 3x3 Putra dan Putri Indonesia keduanya meraih medali emas di ajang SEBA U17 3x3 Championship 2026 Batam. Di laga final tim Putri berhasil tumbangkan Thailand dengan skor 21-8, sementara tim Putra dipastikan kemenangan dengan skor 20-11 atas Malaysia. Dua pemain Indonesia juga terpilih sebagai MVP yaitu Chloe Kathleen dan Brian Cekang.

saat ini terputus. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Reza Hairul Akbar Sidia mengatakan, banjir bandang tersebut terjadi sejak tadi malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian dan tim SAR saat ini sudah berada di lapangan untuk penanganan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hanya di 1

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi. Sudah memasuki jam 8 dari Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Kamu lagi dengerin Suara Seru.
1: Tepat sekali jikalau kamu sudah berada di jalur ini.
2: Jalur?
1: Ya maksudnya
2: Pantura,
1: di
2: jalur.
1: Frekuensi ini 101,4 itu dia.
2: Emang kalau yang lain berarti gak bener?
1: Bener, cuman maksudnya lebih bener aja di sini.
2: Oh, ya. Pastinya dong.
1: Iya itu.
2: Eh sahabat Suara, ini lagi ngobrolin, gue lagi berempat lagi ngobrolin film yang baru aja rilis di Netflix, sahabat Suara. Jadi ada film, judulnya itu Skenario Sang Jenderal. Judulnya itu ya?
1: Skenario Sang, ini General, General Mayhem,
2: The Killing of Brigadier J. Ada yang udah nonton?
1: Ini kayak sebuah kisah nyata.
2: Aku nggak tahu karena jujur aku belum nonton. Tapi emang lagi rame nih, ya.
1: Kan
2: jadi
1: dokumenter.
2: Iya, Netflix merilis film dokumenter terbaru berjudul Skenario Sang Jenderal atau General Mayhem, The Killing of Brigadier J.
1: Ah.
2: Secara global pada 18 September 2026.
1: Jadi dia rilisnya tuh tanggal 18 September.
2: Jumat yang lalu.
1: Iya, Jumat minggu lalu.
2: Jadi ini informasinya itu dari kita ambil ya dari.
3: Dari atas ya.
2: Coba lihat atas. Nah ini luar bioskop. Oke. Dari luar bioskop Instagram, luar bioskop. Dokumenter berdurasi 1 jam 29 menit 1,5 jam aja. Ini merupakan garapan Bleach House Pictures bersama Tempo Media dan disutradarai oleh Rob Sixsmith yang sebelumnya menyutradarai dokumenter Ice Cold Murder.
1: Cakep nih.
2: Coffee and Jessica Wongso.
1: Ini cakep ini.
2: Terus ada juga dia bikin The Raincoat Killer, The Hunt of a Korean Serial Killer. Emang true story semua nih.
1: Iya, tapi digarapnya cakep. Pas ini yang Skenario Sang Jenderal ini juga cakep ini kayaknya.
2: Harusnya based on true story juga ya.
1: Bener sih.
2: Film ini mengajak penonton kembali melihat berbagai narasi awal yang sempat beredar terkait kematian Brigadir J. Sebelum mengurai perkembangan kasus hingga fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan dan persidangan.
1: Lah itu.
2: Tapi sejujurnya gue belum nonton. Ibu udah nonton belum?
1: Belum.
2: Lu juga
3: belum? Belum.
1: Tapi kalau yang Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso itu
2: pecah.
1: Enggak nonton detail tapi kayak skimming tapi itu merubah parameter paradigma pemikiran gue.
2: Merubah POV lu.
1: Oh ternyata. Gitu,
2: oh
1: ya kan?
2: Jadi gitu.
1: Wala.
2: Iya betul. Ada yang udah nonton mungkin The Killing tadi
1: Skenario Sang Jenderal.
2: General Mayhem, The General Killing of Brigadier J.
1: Tadi Citra
2: ada yang tahu gak kira-kira ini ceritanya siapa? Ada yang tahu gak?
1: Kalau kata aku sih ya, kalau mau dibahas ya, ini kalau gak salah itu kayak ceritanya sih capek gitu.
2: Itu kata Rumah Azel dari TikTok. Ini kasus FS ya. Hah, konon katanya begitu tuh. Konon katanya begitu tuh. Ya. Ih, langsung pada nebak. Langsung pada nebak itu di TikTok ya. Ya.
1: Pingkan. Mambo?
3: Mambo. Bukan beda.
1: Lagu Mambo Number 5? Bukan.
2: Oh, bukan.
1: Nah, Mambo. Tapi S Mambo ada itu.
2: Bukan
1: ya.
2: Ini kan?
3: Apa tuh?
2: Silver Stallone kan? Rambo.
1: Wow. Aduh, salah Rambo lagi. Lalu lintas enggak nih? Lalu lintas bisa.
2: Rambu.
1: Rambu. Rambu lalu Rambu. Lintas. Rambo lalu lintas. Rambu.
2: Pada takut.
3: Yuk enggak lanjut.
2: Ya, silakan sahabat Suara. Jadi kalau penasaran film siapa atau based on story-nya tuh cerita yang mana, harusnya sih pada tahu ya. Karena beritanya di Indonesia
1: santer
2: ya, bukan
1: itu.
2: Di Jakarta, di Indonesia santer banget.
1: Viral banget.
3: Tapi yang dari film Coffee aja udah banyak yang favoritin tuh Pak biasanya.
1: Apanya maksudnya?
3: Ya, dari dokumenter. Orang Indonesia tuh pada wah jadi suka nih dengan film dokumenter kayak gini.
2: Iya.
3: Kira-kira
1: masih cakep.
3: Film apa sih yang bisa menjadi favorit lu selama ini?
1: Based on true story.
3: Bebas kalo sih mau dokumenter.
2: Harus based on true story.
3: Oh, harus itu. Oke.
1: Jadi Titanic. Oh, kamu Titanic ya?
2: Wah, Titanic.
3: Gua setuju.
1: Kalo
2: siapa yang enggak suka film itu gua tanya.
3: Setuju sih.
1: Tapi itu bagus sih, tapi kalau aku tetap masih ada yang film based on true story yang bikin aku kayak nangis Bombay sampai sekarang, menurut aku itu film tetap paling keren sih.
2: Aku tahu, Kuch Kuch Hota Hai.
1: Bukan. Itu enggak based on
3: bentar,
1: true story.
2: Oh,
1: bukan. Hachiko.
2: Aduh.
1: Wagiko. Kisah
2: satu-satunya film yang bisa bikin gua nangis.
1: Hachiko. Itu film ya, inget banget dulu gua keluar dari bioskop asli. Mata gua bengep satu bioskop aja semua
2: asli,
1: matanya.
2: Asli.
1: Tapi itu bagus banget sih si Hachiko itu.
2: Sambil nungguin film terus based on true story-nya versi Indra dan juga Buluk. Kamu juga boleh cerita sahabat suara, apa sih film yang based on true story favorit kamu sahabat suara ya? Ceritain di mana Ibon?
1: Ceritanya cepet-cepet. Ke WhatsApp kita ya.
2: Gimana WhatsApp-nya?
1: Santai gitu.
2: 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Langsung rame banget nih WhatsApp sama di TikToknya komennya ya. Karena ternyata banyak banget film-film yang based on true story dan bagus-bagus. Ya kan? Ngomong.
1: Lagi ngunya apa?
0: Allahu Akbar, bukan dari tadi makannya.
1: Sorry, ini ada dari Mila nih. Mila, kita kan lagi tanya tentang film true story apa yang jadi favorit kamu gitu,
0: yes,
1: kan?
0: Yes, betul. Selamat pagi Mila.
1: Enggak mesti film bioskop, mungkin serial juga boleh.
0: Yes.
1: Ini Mila katanya udah nonton sama suami Skenario Sang Jenderal Kasus si FS katanya. Yang tadi hukumannya mati malah jadi hukuman seumur hidup. Hanya Indonesia hukum bisa dibeli. Lu kelakuan baik di penjara bisa dapat remisi. Dan
0: gitu.
1: Istrinya dihukum 20 tahun. Bisa jadi kalau kelakuan baik jadi 10 tahun.
0: Ya kita gak bahas itunya, kita gak bahas masalah hukumannya. Pokoknya kita bahas tentang filmnya aja ya.
1: Nah,
0: silakan kalau penasaran filmnya seperti apa, bagus atau enggak. Dan akan jadi
1: tapi
0: plot jatuh, twist atau enggak.
2: Betul. Tapi jatuhnya sedikit spoiler tuh tadi tuh dia tuh.
1: Iya lagi.
2: Ada cerita-cerita kayak dibaliknya ada begini-begini gitu.
0: Tapi kalau masalah hukumannya kan udah tahu nih aslinya.
1: Jadinya
0: kan udah masuk
1: hidup,
0: berita
1: ya?
2: Jadi
0: harus
2: jadi,
0: iya.
1: Jadi hukuman mati ya.
0: Betul ya.
1: Dari, jarang ya Indonesia hukuman mati ya?
0: Belum. Oh, ada, cuman ada. Jadi berkurang aja. Benar jadi
2: narkoba tuh. Freddy.
0: Oh, sama teroris, sama teroris.
1: Freddy Mercury bukan.
0: Sama teroris.
1: Oh, hukuman mati. Okay.
0: Ini kalau dari TikTok ya, ada dari Mubal atau Mubai nih, katanya Sidul anak Betawi dari mana cerita?
1: Sidul anak Betawi masa iya kisah nyata sih?
0: Jangan asbun, jangan asbun.
1: Pagi suara ikutan topik ya. Sampai sekarang film based on true story yang masih membekas diingatan Conjuring 1 sama Hotel Mumbai. Yang bener lu Conjuring 1 gua nonton kayak do you wanna play hide and seek?
0: Iya, katanya film-film Conjuring itu kan based on true story-nya, diary-nya si bukunya si pasangan suami istri siapa?
1: Iya, si Ben.
0: Bukan namanya.
1: Ben ya namanya. Salah. Kan suaminya namanya Ben bukan?
0: Iya, tapi nama belakangnya
1: Warren.
0: Iya,
3: keluarga Warren.
0: Iya, kan? Jadi ada di buku diary dan diangkat jadi film. Nah, kita kan tapi enggak tahu ya si ceritanya itu benar-benar seperti itu atau mungkin udah dimodif mungkin ya. Tapi ya based on true story sih,
1: tapi
0: tetap aja.
1: Tapi menurut aku emang Conjuring 1 itu paling
0: serem
1: di antara Conjuring-Conjuring yang
0: 1 sama 2 masih oke menurut aku.
1: Yang 2 falak ya?
0: Falak.
1: Oh ya,
0: itu
1: falak
0: masih serem.
1: Kondo. Yang aku
0: salak.
1: Juga
0: salak.
1: Waktu itu aku pernah ini kan pernah jadi falak yang tahu-tahu jadi kayak panda.
0: Iya, itu. 1 sama 2 Conjuring masih oke.
1: Aduh.
0: Iya kan?
1: Iya itu.
0: Ibu waktu itu Halloween. Dia
1: kita bikin konten di vlog kita.
0: Pakai kostum, cosplay.
1: Dia jadi Joker.
0: Udah dia jadi didandanin benar jadi falak. Ditugaskan untuk ngeprank, nakutin orang-orang di taman apa waktu itu?
1: Ada taman di daerah.
0: Yang ada kodoknya taman kodok?
1: Taman Ayodhya sih itu dekat Barito situ.
0: Orang-orang pada nongkrong di situ kan, dinakut-nakutin, tau enggak? Yang terjadi apa? Bukan takut, bukan lari, ketawa.
1: Gue baru ngelahirin Uti kan, jadi masih gemuk-gemuknya, terus si baju falaknya ngatung.
0: Karena keganjut sama perut.
1: Jadi kayak panda, bukan kayak falak, ya Allah.
0: Film yang true story ini dari siapa nih?
1: Ini dari
0: Selamat Pagi Mo. Demo. Agnes gak nih Mo-nya
1: ada
0: nih?
1: Agnes Mo.
0: Atau Sidik nih Mo-nya?
1: Mo Sidik, bisa.
0: Film
1: bisa.
0: Yang true story Miracle Cell in Number 7. Oh iya.
1: Ini tadi
0: tapi
1: di TikTok
0: ini kejadiannya
1: juga
0: tuh dimana sih lu aslinya?
1: Korea filmnya.
0: Oh, aslinya di Korea kejadiannya.
1: Iya.
0: Soalnya di Indonesia juga disadur juga, recycle juga filmnya di Indonesia.
1: Ini Miracle Cell in Number 7 itu yang kamu nonton di pesawat itu bukan sih? Yang ada hantunya bukan?
0: Bukan.
1: Ya?
0: Kalau
1: oh,
0: itu Ghost in Shell.
1: Oh, salah.
0: Jadi waktu nonton versi Korea itu udah nangis sesegukan, apalagi versi Vino Gebastian ditambah soundtracknya En Mes, makin sakit hati, makin nyesek katanya.
1: Gak, kayak pengen nonton ya.
2: Lu belum nonton ini?
1: Belum, ini
2: yang
1: belum
2: Indo
1: nonton.
2: Apa yang luarnya?
1: Dua-duanya belum nonton.
2: Wah, lu harus nonton yang luarnya dulu sih.
1: Yang film Koreanya ya.
0: Iya.
1: Korea kan kalau bikin film sedih tuh kan sampai mendayu-dayu gitu.
0: Dapat banget dramanya tuh, dapat banget, jago banget.
1: Di TikTok ada Eti Bianca, walaupun tadi juga ada yang bilang kereta hantu Manggarai. Itu juga dari urban legend kan?
0: Iya,
1: kecelakaan
3: ini kereta.
1: Iya, itu takut sumpah.
0: Banyak ya kalau true story. Lu versi lu apa tadi belum?
2: Itu Miracle in Cell Number 7.
0: Lu dra?
3: Gue.
0: Tadi
3: Hotel Mumbai.
1: Hotel Mumbai.
0: Sama Impossible.
1: Impossible
3: tsunami. yang keluarga liburan ke Thailand, tiba-tiba langsung hilang aja gitu.
4: Kepisah-pisah tuh.
3: Kepisah-pisah.
1: Emang di Thailand ada tsunami?
3: Kan dampak dari
4: kena dampak
3: kita.
4: Juga. Itu bukan di Aceh ya, Pak?
3: Enggak,
4: ceritanya itu Thailand. Oh, kena dampaknya.
1: Oh iya, enggak tahu.
3: Tadinya dia mau ke Indo, cuman akhirnya gambling lah segala macam sampai akhirnya udah kita ke Thailand aja gitu.
4: Ke Thailand, udah gitu kena tsunami, kepisah tuh berempat, bapak, ibu, anak-anaknya kepisah semuanya.
1: Nonton ya,
3: tapi dari semua film Indonesia sih gue paling ini Ari Hanggara sih jujur.
1: Oh, yang zaman dulu.
3: Yang zaman dulu yang anaknya disiksa.
1: Gue baru 2 tahun tuh kayak film itu.
3: Tapi sering diputar di tahun-tahun ini sering diputar.
1: Habibie Ainun lah juga tuh. Kisah nyata.
4: Coba sahabat suara versi kamu nih ya, cerita yang atau film yang based on true story dan itu jadi film favorit kamu. Cerita di 0816 1141 1014.
1: Ih, lagunya.
4: Ini dari Habibie film Habibie Ainun ya? Eh?
1: Bukan. Film siapa ya?
4: Sherina.
3: Bukan. Oke, nanti habis ini kita jawab.

0: Moms and Dads, MBFair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MBFair. Jangan sampai kelewatan ya. MBFair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, boleh kali, hey Indra, puterin lagunya Celine Dion, Titanic.
1: Butiga.
0: Kan konteks, kan konteks. Bisa kali.
2: Eh, ada juga ini gara-gara si Buluk buka itu, buka Google, ada filmnya Will Smith yang Pursuit of Happiness, itu juga bagus.
0: Tapi
2: tuh,
0: itu true story bukan? Itu bagus banget. Tapi kayanya, itu aku nggak tahu itu true story atau bukan.
2: True story bukannya?
0: Itu Will Smith betul sama anaknya.
2: Leon Lion itu juga kayaknya kita nonton deh film Lion ini.
0: Lion tuh ini yang dia
2: terpisah ribuan kilometer.
0: Iya, ke bawah dia.
2: Iya, terus habis
0: si anak
2: itu
0: India ini ke bawah sampai ke Australia kalau enggak salah.
2: Dia sukses, terus habis itu akhirnya dia mencari lagi ibunya.
0: Orang tuanya.
2: Balik ke ini, ke tempatnya dia.
0: Iya.
2: Itu sedih banget.
0: Sedih banget, betul.
2: Ada
0: ya.
2: Lagi siapa?
0: Kita mau dengerin cerita langsung nih tentang film favorit yang true based story. On true story. Selamat pagi. Ada Silvi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Silvi.
2: Halo,
0: Moni. Kamu di mana, Silvi?
3: Di jalan mau ke kantor.
2: Kantornya di mana? Daerah mana?
3: Daerah Sunter.
0: Oh, dekat rumah aku dong.
3: Iya. Oh iya.
0: Kamu rumahnya di mana?
3: Di Tangerang.
2: Lah, kalau gitu kita tukeran kerjanya. Kamu cocok di sini,
0: bentar.
2: Aku cocok di Sunter.
0: Bentar, kerjanya boleh. Di Sunter, kamu rumahnya di Tangerang.
2: Jauh aman.
0: Naik apa kamu setiap hari ke kantor?
3: Naik mobil.
0: What?
2: Nyetir sendiri?
3: Ya.
2: Wow.
0: Keren, semangat.
2: Power ini luar biasa strong.
0: Coba ceritain kamu, Silvi. Film apa nih true story-nya yang jadi favorit kamu?
3: Iya, lumayan sih aku banyak nonton film yang sedih gitu, emang aku suka ya. Kalau di film Indonesia aku ada dua. Yang pertama itu Hafalan Salat Belisa. Itu tahun 2000-an berapa ya, pas
2: 2011 ya. Tsunami Aceh kan? Yang ya. Reza Radian sama Nirina Zubir.
3: Iya.
2: Iya, yes. Aku tahu tuh. Terus udah gitu apa lagi?
3: Yang kedua, Surat Kecil Untuk Tuhan.
2: Aduh, gue tahu tapi enggak nonton.
0: Siapa yang main itu ya?
2: Untuk Tuhan.
3: Siapa yang
2: coba cari.
3: Aduh, lupa lagi namanya.
2: Itu tentang apa? Gimana?
0: Itu tentang apa?
3: Yang ada cewek remaja, dia sakit kanker kan.
0: Yeah. Oh.
3: Awalnya dia yang main cowoknya Esa Sigit. Nah, yang ceweknya tuh aku lupa deh namanya siapa, yang istrinya Ray Bayang.
2: Dinda Hau.
4: Dinda Hau.
3: Ah iya, Dinda Hau.
0: Oh. Nah, jadi Dinda gimana ya? Dinda Hau.
2: Bukan Dinda gimana? Aduh salah, bukan. How? Oh iya, aku tahu tapi aku belum nonton sih film ini. Surat ini Kecil Untuk Tuhan.
0: Ih, bagus ini.
2: Apa gua nonton
0: menang,
2: ya?
0: Menang banyak tuh dia tuh.
2: Yang
0: banyak.
2: Ceweknya jadi botak itu bukan sih?
0: Iya kan namanya
2: juga
0: sakit. Oh iya
2: berarti nonton gue.
4: Matanya selepet tanduk loh, gak salah.
2: Aduh salah.
4: Emang iya? Ketawanya dari situ. Terus mukanya ini sebelah gitu.
2: Aduh lupa, tapi gue kayak nonton yang sakit.
0: Iya, pantesan dapat banyak penghargaan ya film itu ya. Terus kalau dari luarnya? Film luarnya?
3: Kalau dari luar aku nontonnya series Korea sih, yang Hi Bye Mama. Itu aku setiap episode nangis.
2: Hi Bye Mama.
0: Hey Bye Mama.
2: Itu bukan serial ya?
3: Iya serial. Kalau film aku kurang tahu sih kalau dia true story.
2: Ini suka lewat sih kalau kayak di ini kita tuh. Tapi hai, gak pernah
0: mama.
2: Nonton aku.
0: Oh,
2: ini kisah tentang apa nih?
3: Hai Bye Mama itu yang ada anak kecil, mamanya udah meninggal pas melahirkan dia. Terus ada ibu tirinya kan, udah nikah lagi nih bapaknya sama ibu tirinya. Tapi ibu tirinya juga baik. Nah tapi almarhum mamanya ini masih gentayangan di sekitar dia, dan cuma anak kecil itu yang bisa lihat. Dan semua pemain di sini baik semua, jadi gak ada yang bisa kita salahin.
2: Gak ada antagonisnya gitu, gak ada ya.
0: Ini Silvi, ini tuh Silvi tadi ya?
4: Iya.
0: Ini film Korea?
2: Iya
3: Korea.
0: Dia serial. Tapi true story.
3: Enggak tahu sih aku terus story
0: enggak
3: ya.
0: Sentil nih.
2: Intinya kata Silvi, pokoknya gue suka film Hi Bye Mama.
0: Sentil nih.
2: Suka film.
0: Oke, kita putus teleponnya ya.
3: Iya.
0: Gak apa-apa, tapi yang tadi yang itu beneran tuh ya. Terus story yang surat.
2: Kalau Surat Kecil Untuk Tuhan,
0: Tuhan
2: juga terus story.
0: Terus story dia.
3: Geta.
2: Ya Silvi, hati-hati di jalan ya Silvi ya.
3: Oke,
2: semangat kerjanya.
3: Iya, Kak.
2: Bye-bye.
0: Bye.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Suara Seru Barengan Kino-Kino sampai jam 10 nanti, yang lagi ngobrolin tentang film yang true story favoritnya kamu.
1: Iya, ternyata banyak ya sahabat-sahabat Suara yang ternyata tahu dari film barat, asik, film Korea, film Indonesia.
0: Betul,
1: semuanya nih.
0: Tapi masih banyak yang kegocek juga ya, antara true story sama based on best novel gitu,
1: novel
0: misalnya.
1: Novel yang ditulis gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: gitu.
1: Fitri Novita Sari di pagi. TikTok bilang Air, itu filmnya Michael Jordan ya?
0: Air Jordan,
1: iya itu.
2: Cikal bakalnya sepatu Air Jordan.
1: Bener, sama tadi juga ada film Indonesia.
0: Itu bukan tentang anjing ya, Air?
1: Airbat, itu mah Airbat, salah.
0: Iya kan basket juga dulu.
1: Iya kan, maksudnya.
2: Kok tentang anjing itu bukannya tentang ini ya, TWS?
0: Cotton Bat itu?
1: Aduh.
3: Airbat juga, bener, Airbat.
1: Bisa, TWS, itu Airbat juga sih.
0: TWS, Airbat, iya, iya.
1: Sama tadi aku lagi bahas di TikTok, ini kisah 99 cahaya di langit Eropa. Itu kisah nyata.
0: Kisah nyata ya, ternyata.
1: Iya,
0: ya. Okay.
1: Aku nonton itu.
0: Kata Astrid Dian juga ada Mary Riana. Nah, kalau Mary Riana dokumenter nih kalau enggak salah nih.
1: Emang iya ya?
0: Iya, Mary Riana.
1: Oke.
0: Okay. Dokumenter.
1: Emang yang iya. Kisahnya
2: itu.
1: Bukan Mary Riana mah ini, apa namanya?
0: Penulis.
1: Penulis yang kayak motivator.
2: Oh, enggak tahu, belum lihat.
1: Gitu kalau itu
0: iya,
1: mah
0: iya,
1: Mary.
0: Salah, ya.
1: Itu mah si ini.
0: Mary Riana itu mah.
1: Yang tahu gue yang ikutan X Factor atau apa itu kan,
0: iya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: kayak
0: iya.
1: Setan-setan itu kan.
0: Iya, lain.
1: Beda,
0: lain.
1: Bukan. Ada ini dari Oza, bukan.
2: Oh iya.
1: Clara.
2: Clara.
1: Hai Ibun, aku mau ikutan spill film True Story Ozora dari kisah nyata David Ozora.
0: Ozora dong.
1: Ozora iya. Ozora yeah. Kisah nyata David Ozora. Kesel, sedih, plus takut nontonnya. Takut karena gak tega sama kekerasannya.
0: Oh, emang cerita tentang apa ya?
1: Tentang apa ya?
3: Yang anak-anak dari pajak itu loh
2: ya, yang gitu tiba-tiba. Hah?
3: Yang dia selebrasi setelah nginjek kepala cowok yang
2: bullying.
0: Terus jadi koma kan?
3: Iya jadi koma, terus ingatannya hilang.
0: Oh jadi di film tuh?
3: Itu jadi film.
1: Oh itu lu,
0: kita pernah main film Laura juga, true story itu Laura.
1: Laura.
0: Almarhumah.
1: Ada kita satu scene doang.
2: Iya,
0: satu scene ada.
1: Satu scene ada kita. Gitu. Kita seolah-olah
2: ngapain?
1: Di situ. Kita jadi yang
0: podcaster.
1: Jadi Raffi Ahmad sama Nagita Slavina-nya.
0: Iya betul. Iya ceritanya. Ceritanya ya.
1: Oh, kisah Rubicon hitam itu.
0: Iya,
2: Rubicon hitam.
1: Oh, Ya. Oke.
0: Oke, itu ada siapa lagi nih?
1: Ada lagi.
0: Ini siapa nih?
1: Ini dari
0: Juwita Wati. Dia bilang film yang berkesan buat aku based on true story, Jewel in the Palace. Ini adalah film Korea, menceritakan pertama kali wanita jadi perdana menteri.
1: Keren. Oh, kita belum nonton. Ini ada kali di Netflix.
0: Ada.
1: Yo,
0: eh.
1: Ya, film Azab tuh di Indosiar katanya, kata Ahmad Holis.
2: Real story itu.
0: Itu benar-benar relate ya. Bukan iya, real story, relate.
1: Bahkan ada yang Azab sama Double Azab. Itu ada tuh.
0: Gimana Double Azab?
1: Ada judul Double Azab kalau enggak salah deh.
2: Z-nya 2 Azab.
1: Ada Azab. Bukan dong.
0: Say sapi.
1: Aduh bukan, kenapa say sapi?
0: Di asap.
1: Di azab. Say sapinya salah apa itu? Kena azab.
0: Selamat sore yang mana-mana ya. Kita bakal dengerin abis ini bakal ada yang mengocok perut. Siapa lagi kalau bukan kalian. Kocak Koneksi Cerita Acak. Ini dia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udahan dulu ya ngobrol-ngobrol dan juga cerita-cerita tentang film favorit yang diangkat dari kejadian nyata atau true story. Karena sekarang waktu kita ketawa-tawa lagi nih.
1: Yes.
0: Udah siap dikocok perutnya?
1: Siap, Bang.
0: Dimana kalau bukan di Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: kita sambit ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Indra.
2: Sudah lama kita tidak bertemu secara live begini ya.
0: Iya betul. Momen-momen yang menakutkan dan menegangkan buat kita semua ya.
3: Betul sekali.
0: Adalah live pas koneksi cerita acak-kocak ya.
3: Gimana kabar Bapak Kino?
0: Alhamdulillah aman terkendali, apalagi hari ini kenyang banget dibawain tahu banyak banget sama Uut.
3: Saya tadi cicip-cicip, aduh kenyang rumahnya.
0: Kok kamu celamitan?
3: Iya, suka dong. Emang kenapa?
4: Cicip-cicip dobel.
2: Iya. Wah, masa dobel. Kain Sutra tadi makan tahu kan ada satu tahu isi sama tahu yang kosongan. Tangan kanan tahu isi, tangan kiri kosongan. Masuk bareng ke mulut.
3: Loh, kaki saya bacang malah enggak lihat.
2: Kaki bacang. Kenyang banget kalau begitu.
0: Oke, seperti apa ceritanya hari ini Kakak Indra?
3: Kita akan menjadi seorang sutradara.
2: Wow.
3: Yang akan membuat film berdasarkan kisahnya.
0: Gua banget ini mah kalau ini hari-hari gua.
4: Udah jalan hidup lo ini.
0: Daily banget, daily. Relate.
3: Oke, jadi gimana ceritanya? Beginilah kisahnya. Pada suatu hari ada satu orang sutradara yang mau membuat film berdasarkan kisah nyata. Nah, kali ini film perdananya dia ini kira-kira judulnya apa ya? Yang membuat asik, terus banyak penonton, yang pastinya relate dengan kondisi sekitar. Dan ternyata dia berpikir, ah, saya pakai judul ini aja deh. Dan ternyata judulnya tuh adalah
0: Makanan Beracun Guys, disingkat jadi MBG.
2: Hai.
4: Oh, Makanan Beracun Guys.
0: Yeah.
4: Oh, gitu.
0: Ya, yeah. Ini makanan sebuah film yang diangkat dari sebuah kejadian yang banyak terjadi di beberapa daerah.
4: Oke. Okay.
0: Gitu. Yeah.
4: Oh, karena ini ada wabah virus gitu ya.
0: Iya. Yeah. Enggak, tapi yang ini enggak gratis, yang ini enggak gratis.
4: Oh, ini enggak gratis.
0: Enggak gratis. Kan?
4: Oh, jadi ada wabah virus masuk ke makanan-makanan pasar.
0: Iya. Yeah.
4: Akhirnya beracun.
0: Beracun ternyata. Ih, sakit perut, tapi emang dikasihnya massal. Waktu itu diproduksi massal tuh makanannya ya.
2: Gak bantu nih gue nih Rizky, sorry ya. Maksudnya gak mau ikutan ya.
4: Ini virus gitu loh Bun, film-film
0: Makanan Beracun Guys, judulnya gitu
4: guys.
0: Kan hati-hati, karena yang namanya makanan beracun, yang kotor, ada virusnya, bakterinya kan di mana-mana juga ada ya. Cuman
4: betul.
0: Kita harus pinter-pinter memilih-milih, memilah-memilih gitu kan. Apalagi kalau nyampenya masuk ke sekolah-sekolah. Ya kan lebih baik kita bawa makanan sendiri aja dari rumah gitu. Pelajaran. Ada benar. Sisi ada nilai sisi edukasinya.
4: Edukasinya benar. Ih, cakep tuh.
0: Tapi film ini tuh enggak semudah itu.
4: Oh.
0: Untuk perawalan gua akan membuat film yang agak-agak ada unsur komedi.
4: Oh, ada unsur komedi.
0: Judulnya nih. Adalah
2: Hotel Bertembok Emas.
4: Wah, Hotel Bertembok Emas. Kisah nyata dari mana tuh?
2: Kisah nyata.
4: Diambil dari kisah nyata apa?
2: Itu kisah nyata dari sebuah... Salah. Restoran Bertembok Emas.
3: Oh, restoran.
4: Oh, restoran. Oh, oh tapi di aplikasi ini ke hotel ya?
2: Iya.
4: Jadi,
2: gitu.
3: Sebelahnya hotel mungkin ya.
2: Sebelahnya, jadi ada penginapannya juga di situ.
0: Oh, ini semacam dimodifikasi dari film yang ada. Ada cerita yang ada dimodifikasi.
2: Iya,
4: jalur ceritanya gimana
2: jalur
4: sih?
2: Jalur ceritanya kan komedi.
4: Oh, komedi. Gitu.
2: Iya. Jadi setiap kali dia membuka pintu kamar hotel, ya kan? Ketemu emas-emas. Dia buka kamar hotel. Loh kok ada emas-emas lagi?
0: Oh, gitu.
2: Itu dia,
4: hotel komedi.
2: Bertembok emas. Karena setiap di balik tembok, di balik pintunya selalu,
4: ada emas-emas.
2: Loh
4: mas
2: kok ada emas-emas lagi?
0: Lucu ya, kita dengerin aja lucu. Pantesan jadi film komedi.
3: Komedi banget ini.
0: Bagus.
2: Tapi kayaknya
4: ketawa korporat.
2: Terima kasih ya. Ketawa sosial banget. Kalau gak lucu-lucu amat gak usah ketawa, gak apa-apa.
0: Lucu loh orang komedi.
2: Iya itu. Tapi setelah dipikir-pikir, kok ya film kisah nyata kok komedi ya?
0: Iya sih.
2: Alangkah baiknya tuh kisah nyata itu adalah sebuah film yang serius.
0: Genrenya serius, iya, drama.
2: Yang, iya benar, yang membakar emosi dari masyarakat. Itu dia.
4: Oke.
2: Jadi masyarakat itu merasa ikut perannya di dalam film itu, terbakar api amarahnya. Alangkah lebih bagus jikalau film itu diganti menjadi film yang berjudul
4: Sebuah Perselingkuhan di Peternakan Kambing.
2: Perselingkuhan
0: itu diangkat dari apa, Pak?
4: Itu kambing. Jadi ada satu cerita waktu itu pernah ada orang yang dia menguji nyali di kandang kambing dengan membawa pasangannya gitu. Karena kan di pasangan ini pasangan selingkuhan ya. Pasangan itu selingkuhan.
2: Okay. Oh gitu.
4: Gitu. Jadi pasangan aslinya ini itu mencari tahu kenapa ini laki saya ke kandang kambing mulu gitu.
0: Loh, itu aman tuh, enggak salah lubang.
4: Hah?
0: Lubang kunci maksudnya pas mau buka kandang kambingnya.
4: Oh, lubang kunci
0: kuncinya.
4: Kandang.
0: Iya.
4: Enggak.
2: Kayak kisah siapa gitu yang
4: bilangnya? Kan kisah nyata kan. Wah, kayak gitu kan.
2: Gitu.
4: Ada begitu kan?
2: Ada artis.
4: Artis.
2: Bilangnya syuting. Taunya lihat peternakan kambing.
4: Aduh jangan.
2: Sama ininya.
4: Tapi
2: sama ceweknya yang dibilang katanya udah.
0: Oh, tapi waktu itu enggak iya selingkuhan. Kan? Dia apa? Bukan selingkuhan ceweknya kalau yang itu.
4: Oh, kalau yang itu enggak selingkuhan. Ini selingkuhan, ini versi selingkuhan.
2: Oh, maksudnya dimodifikasi.
4: Ya bahaya kan? Ya, bahaya kan kalau dibahas nih.
2: Iya.
4: Ini film bahaya kan? Kita ganti aja deh. Ini adalah unsurnya ini tentang kerusuhan. Kita ganti tentang kerusuhan yang memakan banyak korban nih. Nah, ini judulnya adalah
0: Titasik. Oh, bukan Titasik.
3: Karena dia berada di ibu kota, ada kerusuhan. Yeah. Gue balik aja lah ke Tasik. Karena dia asalnya dari Titasik.
0: Oh,
3: orang Sunda.
0: Orang Sunda.
4: Iya. Ya, Titasik
3: gitu. Karena pemeran utamanya ini John Jengros.
0: Jengros.
3: Mereka ya karena kerusuhan segala macam, udahlah pindah aja
4: terpisah,
3: ke Tasik.
4: Jadi tak bisa.
3: Tapi ternyata di Tasik ini tuh ada kepanjangannya.
4: Waduh.
3: Kepanjangannya itu karena melewati jalur-jalur yang naik turun dan ternyata pemainnya pun merubah juga unsurnya. Yang tadinya serius, kerusuhan, ada sedikit kocak dan komedi. Dan dia diperankan oleh
0: si film ini ya. Oh ini ya, komedi kan?
3: Komedi.
0: Cak loncat.
4: Oh ini adiknya Cak Lontong nih kayaknya nih.
2: Cak loncat
4: aja.
3: Mau kemana nih?
0: Main tembak-tembak. Tapi gue sih udah nyiapinnya judul film. Ternyata pemain.
4: Cak loncat.
0: Kenapa dipilih Cak Loncat ini?
4: Karena
0: memang dia pandai untuk meloncat.
4: Oh, jenis-jenis loncatan dia hafal semua tuh ya.
0: Hafal.
3: Dia bajing loncat.
0: Iya, semacam itu. Oh, okay. Jadi ibaratnya filosofinya dia itu pandai menghindari kejaran dari KPK, Pak.
4: Waduh, dari KPK.
2: KPK.
4: Oh, loncat sana ke sini gitu menghindari dari satu kasus KPK.
2: Takut banget.
0: Bukan
2: ya,
0: KPK-nya pohon kapuk maksudnya.
4: Oh, pohon kapuk, kasus kapuk yang ini tuh.
2: Pohon KPK, pohon kapuk. Udah aja kali kata gue ya. Daripada
0: takut, bahaya. Takut, ampun, udah, nyerah.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arteri terpantau ramai lancar. Kita masuk informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Karena kau masih dengerin Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali. Mungkin kalau tadi yang di TikToknya Iswara mengikuti ya, iswara.network. Aha. Tadi habis melihat Gina bernyanyi Celine Dion. Ya Allah, sama banget sama
0: iya,
1: Celine
0: kamu
1: Dion.
0: Yang nyanyiin bukan jadi Celine Dion, jadi Celine Gina. Aduh, Silent Gina.
1: Ngeselin Gina. Bisa itu bagus ya kan. Sekarang kita juga akan masuk ke kenapa jadi kayak di saung-saung gue.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana wilujeng sumping Dina
1: bawal bintang
0: nikahan.
1: Iya. Oh, dia marah nikahan.
0: Bapak Kino sarang Ibu Gina. Upami dugi teacan tiasa salim. Mangga.
2: Ngajogrok di pojokan.
1: Dia jadi kondangan. Gue baru mau pesen ikan bawal bintangnya atuh ya, sama udang goreng mentega. Bisa kali. Kayak di Mang Engking gue rasanya ya.
0: Waktunya untuk Kino-Kino berkaraoke yo.
1: Ini cara gampang banget. Jadi nanti kamu tinggal nyanyiin lagu sesuai jawaban dari pertanyaan kita. Misalnya okay. Contohnya lawan kata aku.
0: Kan harusnya kan jawabannya kamu. Tapi kamu gak boleh jawab kamu langsung. Kamu
2: buat aku wanita tersisa. Paling cantik. Itu bisa.
0: Ya.
2: Bisa kamu buat aku tersipu.
3: Nah, gak boleh ngarang ya tapi ya.
0: Iya gak boleh ngarang. Langsung jawabannya lagu. Adalah kamu dengan lagu yang ada kamunya.
1: Misalnya. Yes, itu mudah sekali. Silakan aja yang mau
2: kamu,
1: ikutan kamu, formatnya
2: kamu,
1: Kinos.
2: Kamu
0: bisa. Sorry
1: lagi
0: dulu.
1: Ngomong,
0: sorry. Okay,
1: udah kelar belum nih?
0: Maaf.
1: Jadi kalau kamu mau ikutan. Kamu lagi.
0: Nyanyi dia ngikut lagi dong.
1: Formatnya Kinos Gina ber.
2: Suka di mana? Apa
1: kami kulit? Sahabat Suara, lu udah pada tahu kan ya caranya gimana ya? Gak usah kita kasih tahu lagi ya. Akan ada uang elektronik Rp50.000 dari Kinos. Boleh tepuk tangan.
0: Main Kinos baik lu.
1: Kenapa sih Rizky? Berbagi Rizky.
2: Tadi koordinasinya Butika katanya.
1: Emang Butika? Enggak kata Butika ntar Butika kapan-kapan. Kinos tadi udah langsung bilang, gua aja kata Kinos.
0: Kinos mulu, iya. Ngapa jadi Kinos mulu, ngasih duit elektronik lu kagak pernah lu.
1: Mau kasih ayam bakar, atau mau kasih ayam udang rayu. Bakar. Ini karena kita lagi di Mang Engking nih.
0: Enggak
1: buat
0: dong.
1: Buat sahabat Suara, enggak.
0: Sayur asam ada nih. Sama perkedel.
2: Sumpah ya.
0: Silakan yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014 dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke. Iya, itu dia.

0: Hey, Ginos.
1: Hey, Nikta Gina.
0: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Wah, jelas dong.
0: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Indonesia sahabat suara. Ini lagunya judulnya adalah Sempurnanya Aku
1: dari
0: NPD.
1: Mulai bisa luar biasa, nih.
0: Jadi sekarang emang waktunya untuk menebak lagu sahabat suara. Dan bukan menebak lagu ya. Kinos kita berkaraoke. Nanti kamu dikasih pertanyaan, menjawab dengan lagu. Gitu. Contoh ibu misalnya lawan katanya kamu. Tadi kan lawan katanya aku, sekarang lawan katanya kamu.
1: Aku bisa, aku pasti bisa. Kita
0: mau. Iya betul.
1: Kita mau berputus asa.
2: Lagu siapa?
1: Lagunya Queen Sal, bukan Queen Salman apa ya?
0: Aku bisa, aku pasti bisa.
2: Kenapa enggak yang biasa aku bisa?
1: Enggak suka-suka gue kepikirannya itu.
0: Iya benar, bebas lagunya bebas. Selama masuk liriknya sama jawabannya. Gitu ya. Udah ada telepon?
1: Iya nih.
0: Selamat pagi.
1: Halo Yeni. Halo.
0: Pagi Yeni.
3: Halo.
0: Hai Yeni. Yeni kamu kalau di teman-teman kamu suka manggil Yeni enggak?
3: Enggak, biasa
0: Yen. Enggak pernah dipanggil Yen dulu. Sekarang juga masih ada ya.
1: Ada.
0: Suka bawa acara malam-malam tuh. Acara namanya Yen. Buh, itu idola gua sih.
1: Enggak, kenapa jadi kesana arah lu Rizky?
0: Yen
2: juga,
0: Yen.
1: Oh, kan ini nama Yeni.
0: Iya, makanya aku nanya, suka dipanggil Yen enggak gitu.
1: Oh, jadi kamu sering ngebayangin Mbak Yen itu.
0: Dulu ya.
1: Oh gitu. Sekarang si jujur.
0: Kalau sekarang aku bayanginnya ibun terus.
1: Oh,
0: tapi
1: bisa.
0: Bayangin kamu marah-marah nul.
1: Oh gitu. Ya enggak masalah, yang penting aku yang dibayangin.
0: Oke, Yeni, fokus ya.
1: Yeni?
0: Yeni bisa lebih lemes lagi enggak?
1: Jangan ada.
0: Bisa lebih lemes lagi enggak?
1: Kakak Yeni lagi di mana sih? Yeni.
3: Di rumah.
0: Enggak, kamu di daerah mana Yeni? Kok ini delay banget?
1: Gagang teleponnya.
3: Di
1: Meru ya?
3: Di Jambi.
0: Oh, pantesan. Kamu sambil fokusnya sama telepon aja ya, jangan sambil dengerin radio ya. Supaya enggak terlalu lama delay-nya, oke?
3: Okay?
0: Oke. Oke, siap. Udah tahu cara mainnya, langsung aja kita mulai pertanyaan pertama untuk Yeni.
1: Apa?
0: Ada berapa pertanyaan?
1: Ada 5.
0: Wow, oke. Okay.
1: Siap ya Kakak Yeni
0: pertanyaan
1: ya.
0: Pertama, silakan.
1: Apa? Apa bahasa Indonesianya dari kata don't?
0: Don't. 5
1: 4 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1. Iya.
0: Kita cari penelpon yang lain yuk. Ayo cari penelpon yang lain yuk. Ini antara ada dan tiada nih lagunya coklat nih.
1: Salah.
0: Garasi.
1: Suka coklat. Kakak Yeni.
0: Putus ya. Lagi.
1: Kakak Yeni.
2: Cari sinyalnya dulu.
1: Assalamualaikum. Dadah. Kakak Yeni.
0: Yen, coba kita.
1: Suaranya putus-putus.
0: Iya putus-putus. Udah gitu delay banget.
1: Lagi kita telepon ya.
0: Makasih Kakak Yeni. Coba kita cari lagi penelpon yang lain.
1: Dadah.
0: Ya. Ini kendala teknis ya. Oke, jadi kayak misalnya tadi apa arti kata don atau apa bahasa Indonesianya don? Langsung dinyanyiin.
1: Jangan dikasih tahu, kan itu pertanyaan kita.
2: Ya udah itu.
0: Oh iya juga ya. Tadi belum dijawab juga ya.
1: Ya udah kalau gitu enggak
0: apa-apa. Tapi kan udah ketahuan dulu, orang-orang udah tahu
1: jawabannya. Bahasa Inggrisnya don. Bahasa Indonesianya adalah jangan pergi dariku.
0: Bisa.
1: Jangan tinggalkan
2: apa yang
1: aku.
2: Itu, apa? Jangan kau bunuh
0: dot.
2: Aku dot.
0: Dot.
1: Dot. Dot. Ya benar jangan, bisa sih.
0: Jangan nanana.
1: Dot. Kati diriku itu. Ada bisa itu.
0: Iya. Ya, kan? Misalnya apa lagi ya?
2: Jangan samakan.
1: Hari ini gimana kalau misalnya kita semuanya dalam bahasa Inggris? Ntar apa translate-nya ke Indonesia
0: bisa,
1: gitu.
0: Bisa, kan? Bisa, bisa. Bisa.
1: Bisa loh.
2: Coba masih ada telepon?
1: Belum ada. Kita mau ada nih.
4: Halo Kak Kiki.
2: Oke.
1: Kita punya ada namanya Kiki.
0: Selamat pagi Kiki.
1: Ini buku tulis nih. Halo.
3: Halo, pagi Mano.
0: Nah, mantap ini.
1: Ya,
0: pagi
1: ini.
0: Kiki. Udah tahu cara mainin ya?
3: Udah.
0: Oke, siap ya. Yang pertama bonus deh nih. Apa bahasa Indonesianya don't?
3: Jangan berhenti cakep mencintaiku.
4: Chris Dayanti ya?
3: Mama Ute.
4: Oh Mama Ute. Kok Chris Dayanti? Sorry.
1: Berhenti bersinar.
4: Mama Ute apa Chris Dayanti? Chris Dayanti.
3: Ini Chris Dayanti ya. Mimi Kade.
1: Sedikit
4: pun. Kade, tuh kan gue bilang Kade.
0: Titi DJ.
4: Oh Titi DJ salah juga.
1: Salah semua.
4: Tapi benar, lagunya benar.
1: Oke, satu buat Kakak Kiki. Lanjut ya. Apa lawan dari kata datang?
4: 5 4
1: Lawan kata
3: pergilah kau pergi dari hidupku.
4: Siapa ya
3: Yeni? Sherina.
1: Sherina. Sherina. Oh ya benar juga.
4: Cakep nih Kiki, boleh nih.
1: Cakep banget, gacor nih Kiki nih.
4: Pertanyaan ketiga ya. Kalau orang sedang kesal, biasanya dia akan
1: apa Kiki?
3: Marah.
4: 5
1: Gimana tuh?
4: 4
1: Ada lagu depannya marah.
4: 3 2 1 Bentar. Nih yang bikin pertanyaan kan Buluk. Gua tanya. Luk. Lagu apa?
1: Apa?
4: Marah tapi nya sama siapa?
1: Apa? Mau depannya mau.
4: Itu mau.
0: Kan, kan diambil dari marahnya.
4: Enggak bisa.
0: Enggak bisa. Enggak
4: bisa.
0: Boleh dong, please satu.
4: Gua pukul nih ya. Sebel
1: kalau
4: banget.
1: Kalau gitu kita ganti
4: pertanyaannya. Ganti pertanyaannya.
1: Apa bahasa Indonesianya ai, eye, e?
4: Ah. In Indonesia.
1: Iya, bahasa Indonesia ai.
3: Mata yang paling indah hanya matamu. Sejak pertama ku rasa tak pernah berubah.
4: Iya betul.
1: Titi DJ juga itu bagus, bagus.
4: Tiga. Yang keempat ya. Apa bahasa Indonesianya home?
1: Emang ada lagu depannya pakai rumah ya?
4: Nggak ada, band aja nih sih belum.
3: Rumah.
4: Bisa. Ada 5 4 3 2 1 Ya.
3: Rumah apa kak, rumah kak?
4: Kasih contoh Mindra.
2: Rumah kita lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.
3: Oh iya.
4: Rumah makan.
1: Jadi baru benar 3 ya.
4: Baru benar 3.
1: Jadi kita tambah satu. Kalau benar sama ini jadinya bener, dapatnya 40.000.
4: Kalau benar 40.000.
1: Iya.
4: Iya.
0: Baru kali ini kuis coba ini cuman 40.000.
1: Enggak digedep jadinya dapatnya 40.000.
4: Mata ya. Mata adalah indra untuk
1: titik.
4: 5
1: Mata adalah indera untuk titik-titik.
3: Melihat.
1: Iya.
4: 3
1: Lihatnya itu.
4: Lihatnya aja
3: nih. Lihat.
4: 3
1: Itu tadi lagu anak-anak juga gak apa-apa.
4: 2
3: Lihat aku di sini. Lagu lama sih kak.
4: Iya. Lihat aku di sini gimana? Coba nyanyiin.
2: Lihat aku di sini.
3: Lihat aku di sini. Ada apa ya?
1: Harusnya ada itu.
3: Bertahan walau kau selalu menyakiti.
0: Rama Ben.
3: Oh, iya iya benar.
4: Rama Ben. Ada. Padahal yang gampang aja. Lihat kebunku.
3: Oh iya.
1: Bunga itu dia.
4: Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa lah. Betul 4.
1: Soalnya kita enggak bisa ditambah.
4: Yeah.
1: Soalnya cuma 5, benar 4. Jadi Kiki dapat
4: 40.000. Terima kasih. Selamat Kiki. Have a nice day.

0: kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Sahabat Suara, sekarang kalau mau berbisnis jangan tanggung-tanggung. Langsung aja terjun ke bisnis properti. Hobi hadir sebagai solusi buat kamu yang mau memulai bisnis properti dengan modal yang terjangkau. Kita akan bahas bersama Bapak Yehezkiel Zebua selaku Direktur Hobi bagaimana cara memiliki sekaligus mengelola dan keuntungan apa saja yang bisa didapat dalam berbisnis properti. Catat tanggalnya Rabu 23 September 2026 di Suara Seru bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Indonesia Sabah Suara. Kita flashback ke tahun 2006 sampai 2007-an lah. Ini awal pertama kali gue siaran di Radio Bandung. Lagu ini jadi hits nomor 1.
1: Oh iya.
0: Rama judulnya.
1: Bertahan.
2: Bertahan.
0: Judulnya Bertahan. Dari pagi sampai malam diputerin lagu ini mau sampai bosen penging
1: kuping gua. Makanya jadi nomor 1 kan dia Bertahan.
0: Bertahan terus di situ.
2: Nyanyi dong.
0: Tapi sayangnya aduh apalagi dia lagunya. Tapi sayangnya abis itu ngilang dia. Yeah. One hit so wonder.
1: Yeah. Sayang gak ada banget. Lagi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi yeah. Mudah-mudahan comeback sih.
0: Mudah-mudahan comeback.
1: Panggilan yeah. Kepada band Rama. Ya. Untuk segera comeback.
2: Sama ditunggu. Tahta Band juga.
1: Sama Tahta Band.
0: Betul. Sama dulu yang gue suka Zigas.
2: Wah,
0: itu suaranya Zigas. Karakter banget itu.
1: Oh iya Zigas. Zigas.
2: Aku jangan jadi kamu.
0: Iya. Suaranya keren banget. Tapi sayangnya vokalnya latah.
1: Iya lagi bener.
0: Vokalnya latah.
1: Bener.
0: Sumpah vokalnya latah.
1: Iya betul.
0: Dia paling marah kalau gue Kinos tonjok nih. Kalau dikagetin.
1: Bener.
0: Jadi kita lagi syuting nih live gitu di acara musik, gue kagetin pas lagi live gitu. Terus dia ayam gitu. Itu dia
1: makin. Tapi ada udah kayak rocker anak band ya.
0: Tapi ganteng rocker suaranya bagus gitu ya. Oke. Ada informasi penting seperti biasa ya. Kalau jam segini waktu kita ngasih informasi yang penting banget. Entah kamu udah dengar atau belum, mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua.
1: Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi kabar gembira ya.
0: Ya.
1: Buat kita semua.
0: Kabar
1: karena
0: gembira.
1: Karena kulit manggis ada ekstraknya.
0: Yes, bukan, itu dia. Bukan.
1: Pegawai SPPG akhirnya dipecat karena meledek korban hilang ingatan 70%.
0: Oh, dia tuh pegawai ini SPPG.
1: Udah lah pegawai dia, SPPG ngeledek lagi.
0: Iya, jadi dari videonya dia itu lagi makan batagor ya. Batagor kemarin ya.
3: Katsu.
0: Oh, katsu kemarin.
3: Katsu kemarin. Menu MBG-nya
0: dia makan, kita cobain ya.
1: Terus?
0: Dia satu gigit. Segigit, dua gigit, tiga gigit. Terus dia bilang, oh aku langsung hilang ingatan 70%.
1: Si bisa tuh begitu ya kan.
0: Iya pada rame. Abis ya. Dia digoreng dulu dibully. Termasuk sama Buluk. Dia cuman komen gini. Satu kata kon gitu ya.
1: Iya konci begitu ya kan.
0: Konci, conjuring, konfrontasi.
1: Iya lagi gimana sih maksudnya kan. Udahlah dia seorang pegawai SPPG.
0: Iya.
1: Terus abis itu yang korban hilang ingatannya akibat makan MBG.
0: Iya.
1: Terus dijadiin, di roasting jadi bahan-bahan bercandaan.
0: Abis.
1: Si ada-ada aja.

0: gitu.
1: Ngeledek siswi hilang ingatan asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis.
0: Jadi kata
1: dipecat, guys.
0: Kalau menurut koordinator regional BGN Daerah Istimewa Yogyakarta, keputusan pemberhentian itu adalah bagian dari upaya menjaga standar perilaku etika dan profesionalitas dari seluruh jajaran yang menyelenggarakan MBG.
1: Nah, ternyata sama bawahnya sama aja ya. Tapi tadi pagi gue baru lihat juga ya, ada postingan juga.
0: Kok yang ibu-ibu itu nggak diapa-apain ya? Yang ibu-ibu mana? Yang kayak, ya udah tahu bau atau udah tahu asem masih juga dimakan.
1: Harusnya dicium dulu. Udah gitu ada video.
2: Ada
1: guru dari mana ya?
2: Aduh, lupa lagi daerahnya.
1: Dia berdiri di samping MBG, banyak banget tuh. Ada kayak ratusan apa puluhan ya. Nih, yang minta katanya MBG diciumin dulu. Saya kan guru, disuruh ciumin dulu. Dia ciumin satu-satu semua. Kapan kelarnya?
2: Ya kan banyak.
1: Iya banyak kan, terus masih diciumin semuanya. Udah gitu dipegang-pegang dulu ya, satu-satu.
0: Ya repot
1: atuh.
0: Iya itu dia. Kan guru teh tugasnya bukan buat nyiumin sama mencet-mencetin MBG ya.
1: Iya.
0: Tugasnya ngajar.
1: Gitu. Kalau yang nyiumin tugasnya siapa nyiumin?
0: Tugas
2: nyiumin
0: kayak anjing pelacak deh.
2: Iya,
0: canine. Gitu.
1: Lah, berarti disamain guru sama
2: Eh,
1: ah.
2: Eh, gimana?

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina ya, sampai jam 10 nanti ya. Selamat pagi yang mungkin sekarang udah sampai ke kantor tapi masih dengerin ini suara, atau mungkin sekarang masih berkutat dengan macet di jalanan. Sabar, semangat ya, mudah-mudahan gak terlambat masuk ke kantor.
1: Bener
0: atau
1: banget.
0: Mungkin gak terlambat nyampe ke kampus yang lagi mau kuliah. Atau mungkin lagi dengerin ini suara sambil nungguin dosen dateng.
1: Iya. Atau kerjanya nanti pada mulai, atau kerjanya, belajarnya di sekolah, di kampus, pada mulai jam 10 aja pas kita kelar.
0: Nah, boleh. Nomor satu pokoknya harus dengerin Kinos Gina di suara seru aja.
2: Oh, berarti dosennya sambil dengerin dulu ya. Bentar ya, anak-anak bentar ya, lagi dengerin dulu.
1: Iya.
0: Konon katanya sekarang mau ada mata kuliah suara seru. Jadi di mana dosennya itu menjabarkan apa yang dibicarakan oleh suara seru.
2: Ya. Coba jawab kuis apa hari ini?
0: Iya, atau menjelaskan yang kata-kata yang dibahas sama Kinos Gina. Karena Kinos Gina kalau ngomong suka acak-adul.
1: Alhamdulillah yang kali ini kita berbobot. Apa ini tuh? Tentang influenza di Indonesia.
0: Ya ada kan? Lagi, Dul.
1: Ada laporan terbaru nih dari Kementerian Kesehatan. 13 sampai 19 September di 2026 ya kan. Sebanyak 86 dari 185 spesimen yang terdeteksi positif influenza. Influenzanya influenza A ya, rata-rata ya.
0: Oke.
1: 76 kasus.
0: Wow.
1: Jadi aktivitas influenza itu secara keseluruhan kan sebenarnya masih dalam kategori rendah
0: ya.
1: Tapi positivity rate-nya meningkat. Bahkan dari salah satu konsulen dokter aku itu bilang bahwa sekarang malah lebih kadang-kadang gejalanya atau penyakitnya jadi lebih mengerikan daripada COVID-19 kan. COVID-19 kan udah masih ada kan sebenarnya.
0: Yes.
1: Kan? Jadi endemis ya, bukan yes. Pandemi lagi ya kan. Yes. Cuman mungkin karena orang-orang sudah divaksinasi, jadi akhirnya udah ada tuh kekebalan imunitasnya. Jadi si COVID ini tidak semengerikan dulu lagi.
0: Iya, betul.
1: Justru akhirnya gejala-gejalanya segala macam malah dibilang influenza A ini yang justru bisa lebih parah.
0: Simptomnya juga lumayan nyebelin gitu.
1: Biasanya nih kalau influenza A, demamnya ini tinggi banget ini.
0: Udah gitu lama?
1: Iya.
0: Lama, bisa seminggu, 10 hari gitu.
1: Segala macam gitu.
0: Ini kata dari TikTok ya, ada Krip Caca. Influenza tipe A ini
1: nyerang
0: kayak COVID.
1: Anak-anak, iya.
0: Ciri-cirinya kayak COVID, cuy katanya.
1: Bener,
0: iya benar.
1: Kan rata-rata kan emang dia nyerangnya ke saluran pernapasan. Yes. Jadi gejala-gejalanya ya kayak gitu, batuk, pilek, demam dan banyak di anak-anak.
0: Betul. Begitu. Dan dari Yesa Savior dia bilang benar, influenza A rentan nyerang anak-anak karena ya cepet nularnya. Dan kalau di sekolah kan anak-anak suka ya
2: gak
0: cuci tangan, main sama temennya ya sembarangan gitu.
1: Atau mungkin temennya juga ada yang lagi sakit, jadinya ketularan gitu.
0: Iya, megang sana megang sini, betul. Sama kayak di transportasi umum suka banyak tuh yang megang sana megang sini.
1: Bukan, itu
0: copet bisa.
1: Megang
3: bisa megang tiang gantungannya.
0: Ya mungkin gak dapet pegangan, dia pegangan yang lain tuh. Ada tuh pegangan lain.
2: Oh ini,
0: dia
2: sekarang udah musim ngetap kan. Pak minta tolong ketepin. Gitu kan.
0: Bukan pas lagi jalan busnya.
3: Oh, pas lagi jalan busnya.
0: Iya, enggak dapat pegangan.
3: Enggak dapat pegangan
0: ya, dia megang yang lain. Megang yang lain.
1: Kalau boleh tahu.
3: Oh, yang kayak Gina kemarin itu.
0: Iya.
3: Pas lagi naik umum itu Bun lo megang apa?
0: Megang apa ya Bun waktu itu?
1: Megang apa gitu deh.
0: Kalau aku mah yang penting ya kalau enggak dapat pegangan, at least megang janji diri sendiri aja dulu.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Bodoh amat. Kita lagi bahas influenza. Lu jadi kemana-mana lu Rizky emang lu.
4: Yang baru.

0: cinta untukku lo. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kangen ya sama lagu ini, lagunya
1: ini
0: Padi.
1: Lagunya grande banget ini, lagu Mahadewi. Mahadewi ya.
0: Yoi.
1: Kinos persis banget kayak penyanyi-penyanyi konser. Mahadewi. Mahadewi.
0: Mahadewi.
1: Cuma tahu kata Mahadewi doang.
0: Ngapal, ngapal.
1: Sudah jam 10 nih.
0: Belum, 9.57.
1: Udah waktunya kita pamit.
0: Sebelum Ikan? Pamit biasanya apa ya?
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
2: Tebak-tebakan kan kalau
0: selasa. Oh, tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan. Aduh, okay. Ilah. Nyari dulu nih kalau tebak-tebakan.
0: Cari dulu.
3: Dari
4: siapa nih, ayo.
0: Gak disiap-siapin.
1: Tebak-tebakan.
0: Oke. Sabar ya sahabat suara, nyari tebak-tebakan nih.
2: Gue duluan ya.
0: Oke.
2: Okay. Penyakit apa yang populer di Madura?
1: Apa ya?
2: Apa ayo?
1: Fit COVID aja.
2: Salah.
0: Apaan penyakit apa?
2: Yang populer di Madura.
1: Apaan ya?
2: Udah ya, nyerah ya. Oke, okay, nyerah.
0: Populer di Madura. Gak tahu.
2: DBD.
1: Aduh DBD.
2: DBD.
1: Aduh, sebel banget.
0: Ini seputar apa sih?
1: Sebel banget.
4: Bebas.
2: Bebas aja. Cuman tadi gue mikir dari penyakit-penyakit kayaknya tentang penyakit aja berarti sekarang.
0: Iya. Oh, tentang penyakit.
1: Ini tentang grup band boleh?
2: Oh, grup band boleh.
1: Ahmad Dhani. Kalau dia bikin bandnya di toko sembako, namanya kira-kira apa ya?
2: Ahmad Dhani kalau bikin band di toko sembako,
1: kira-kira namanya apa ya?
2: Aduh, apa ya?
0: Duh.
2: Ahmad Beras? Enggak.
4: Duh, enggak tahu ya? Lagi. Coba nyerah, Bun.
0: Apa?
1: Nyerah ya?
4: Nyerah.
2: Apa tuh?
1: Nyerah aja deh ya.
2: Iya, nyerah deh. Nyerah.
1: Dewa 9 Beras.
0: Aduh.
2: Aduh.
1: Silakan. Ada lagi enggak nih?
2: Ada lagi enggak? Ayo.
0: Belum nih,
2: Bang.
1: Enggak ada ya?
2: Ayo.
0: Nama apa?
4: Bedanya ini makanan.
2: Bebas aja.
4: Bedanya soto sama coto itu apa sih?
1: Hurufnya.
2: Enggak.
1: Bukan.
2: Salah, gue tahu. Boleh gue jawab?
4: Enggak boleh. Lu kan lirik gue. Bedanya. Nyerah enggak?
0: Bedanya apa?
4: Bedanya soto sama coto.
1: Apa dia?
2: Soto Makassar dan coto Makassar.
4: Pak, dua-duanya Makassar.
0: Kalau coto pakai tauco.
4: Nyerah ya.
1: Apaan tuh?
4: Kalau soto pakai daging sapi. Kalau coto
0: pakai daging capi. Baru tuh, tapi kita masih enggak tahu lagi ya.
1: Apa tuh?
0: Penyanyi yang banyak minum.
2: Penyanyi yang banyak minum.
1: Ayu Ting Ting. Bukan lagi.
4: Tapi masuk.
1: Masuk sih.
0: Kenapa Ayu Ting Ting?
1: Ayu Ting Ting.
0: Oh enggak. Ya masuk cuman buat itu.
4: Apa ya, Pak?
0: Penyanyi yang banyak minum?
2: Banyak minum.
0: Ed Sheeran.
1: Aduh, Ed Sheeran.
4: Kalau itu sama aja, Pak. Pak, kayak band yang suka camping.
1: Apaan tuh?
2: Waduh,
1: band yang suka camping.
4: Ini doyannya camping mulu. Ini penyanyi ini biasanya.
1: Apa ya? Band yang suka camping.
2: Kangen band?
4: Enggak.
0: Nyerah.
4: Andra and the Outbound.
1: Aduh, Andra and the Outbound.
0: Backbone, cuy. Backbone.
4: Suka camping.
0: Iya.
4: The Outbound.
0: Udah. Itu menutup perjumpaan kita hari ini. Andra and the Outbound. Siapin lagunya bisa kali.
4: Udah closing.
0: Kita pamit dulu sahabat suara ya. Terima kasih yang udah nemenin kita segini dari jam 7, baik dari isuara.network, baik di 101,4 FM. Di mana lagi, Bun?
1: Di TikTok kita di Iswa. Udah tadi ya?
0: Udah
1: sebut. Di
0: streaming
1: kita di isuaranetwork.com/streaming.
0: Yes, mohon maaf ya kalau Kinos, Gina, Indra sama Buluk banyak salah. Besok ketemu lagi, kita happy-happy lagi dan seru-seruan lagi ya.
1: Yes.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkannya enggak tuh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama.
3: Hari Selasa, tanggal 22 September 2026 dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Bagaimana hari kamu, sahabat suara? Apakah udah makin berasa bahwa emang deh ini dunia tipu-tipu? Sama berarti kayak lagunya Yura Yunita satu ini ya. Di dunia tipu-tipu ya kan, apapun bisa terjadi, apapun bisa terlihat indah, tapi nyatanya gitu deh ya. Lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin harinya kamu sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek karena apapun itu, baca berita, pekerjaan, hidup, saatnya kita refresh bentar ya. Nemenin lagu-lagu yang bakal diputarkan, kamu di sini aja makanya. Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu udah ngantri 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Kahitna dengan Titik Nadir, udah ngantri juga sama. Bakal dimainkan nanti ya. Kita throwback dulu ke masa-masa itu, masa muda dengan lagu dari Utopia, Baby Doll.

masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was tangga terbaik untukmu. Ya, saya tahu sahabat suara bahwa kami Suara adalah yang terbaik untuk kamu. Makanya kita hadir terus untuk nemenin hari-harinya kamu ya. Buat yang baru cunin, hai Farah, masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita sapa-sapa, bisa langsung aja melipir ke Suara dot network. 10 lagu kerennya bakal dilanjut sama kita throwback lagi ya. Lagu di 2000-an awal dari Laluna, dan saya cukup senang sekali gitu ya. Udah cukup senang sekali lagi. Intinya gimana sih Far? Intinya senang banget begitu ngelihat line up-nya dari Pesta Pora. Karena ternyata Laluna ini adalah salah satu band yang akan tampil di sana gitu ya minggu ini. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan secara langsung, kita throwback bareng-bareng, bisa langsung merapat aja tuh weekend ini ya. Detail seperti apa kamu langsung aja cek ke Instagramnya Pesta Pora. Lagu dari Laluna satu ini selepas kau pergi bakal dimainkan habis Mama Ute dulu ya, dengan lagu terbarunya Ruth Sahanaya nih. Judulnya Pagi. Enjoy.

That was Chris Patti dengan Sepanjang Usia. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai nanti sahabat suara ya. Dan 10 lagu keren juga masih dengan playlist-playlist enaknya bakal dimainkan sebentar lagi lagu dari Sal Priyadi. Kita usahakan rumah itu abis The Midnight Darlings dulu nih. Semua.

0: That was Farel Hilal dengan Ada. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah, dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi cukup 10 lagu kerennya aja yang tutup ya. Perjumpaan kita jangan ditutup dulu, karena Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2 nemenin kamu sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih ngantri. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Film Favorit, dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. So stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Iconic.

0: kemasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi, semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara, karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh. Kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu, supaya nanti ketika udah lewat masanya ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya, kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti. Karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan. Apalagi kita remah-remahan kongguan.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip-hop, karya produksi hip-dut atau hip-hop dangdut, dan karya produksi pesta musik timur. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Chandra Darusman, mengatakan penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin.
2: Biarlah.
0: Kalau aku nggak rela ya ngelepas kamu sahabat suara, makanya kamu di sini aja please sampai nanti, karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini, juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Niji aja, biarlah biar Niji aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih nggak akan ngelepasin kamu sahabat suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan Biarlah. Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah. Kayaknya itu gak cuma di Korea, Nastu, di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba, kurang apa lagi ya kan? Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja, Nastu. Si Bayu makan soto babat, mater thank you sahabat katanya. Lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu, Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya, sahabat suara, selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu, terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal, ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan sahabat suara ya. Lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindfulness, tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah

0: Kamu masih bareng sama Farhan di Suara yang masih menemani perjalanannya sahabat Suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang seru sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat Suara ya, lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya menunggu itu wait. Kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh. Aduh, Merzario, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Mengcapek nih. Aduh, lucu banget lagi. Ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat Suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Zanok Nok, HDY. Tapi benar deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat Suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
3: Simpan saja rasa di hatimu.
2: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Gak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Gak harus sama kayak ikutnya, gak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Via WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Cie. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu Ekute simpan saja, dimainkan habis tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2 saat lagu dari Leto dengan Ruang Rindu baru aja nemenin siangnya kamu.
1: Berarti hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Sebentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

Masih bareng sama Farah di Suara. That was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Satu lagi yang baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi, sahabat Suara. Baru saja studio kami Suara Jakarta kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk. Tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI. Tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya, sahabat Suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smile ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa. Kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke, Bu, aman, Bu. Ya kan, kalau Isuara kan aman terus ya, sahabat Suara. Semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus. Salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu, yang merupakan requestan dari salah satu sahabat Suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.

0: That was Reza, berharap tak berpisah. Sama seperti saya yang selalu berharap tidak berpisah dengan sahabat suara. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Dan kurang lebih kebersamaan kita, kira-kira kalau sekarang 13.41 ke jam 2 berapa menit lagi ya sahabat suara? Coba bisa tolong hitungin ya, karena bentar lagi nih kebersamaan kita. Makanya saya masih menanti buat kamu yang mau sapa-sapa atau mau cerita-cerita siang hari ini, boleh banget. Ini ada yang bergabung namanya Nicholas, katanya saya sahabat suara. Mau tanya, kalau request lagu gratis? Bayar, ada QR code-nya mas? Enggak lah, gratis lah, kamu langsung aja drop. Di kalau di TikTok bisa di kolom komen, kalau di WhatsApp kamu bisa langsung message aja mau request lagunya siapa gitu ya. Dan pastinya di siaran Farah, local musician is number one. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, bisa kok, bisa ditungguin ya. Dan teman-teman di TikTok juga, halo, ada yang masih stay, thank you banget dari tadi jam 11 sampai sekarang. Aku yakin pasti device-nya udah pada panas. Kalau yang device-nya dingin, coba dong kasih tahu device apa yang kamu pakai. Nonton TikTok udah hampir 3 jam dan masih dingin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suaranya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
2: Pagi.
3: Kamu lagi
2: Nita,
3: kamu,
4: halo.
3: Gimana ceritain?
2: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
4: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
2: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
3: Lah gimana sih?
2: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
4: Sekolah
2: bareng.
4: Oh, karena kan deket tetangga ya.
2: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar
4: film-film ini. Ya kan, begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
2: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
4: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
4: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
2: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
2: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
2: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
4: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: was White Shoes and the Cobbles Company. Senandung maaf saat login sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Buat kamu yang punya banyak agenda hari ini, semoga bisa terrealisasi satu persatu, gak ada drama-drama gitu ya. Buat yang lagi tertatih karena ini tanggal udah tua banget, tenang, kamu gak sendiri. Jadi marilah dinikmati ya. Tapi jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian juga tetap aware sama sekitar kita sahabat suara. Besok kita akan ketemu lagi ya hari Rabu dari jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: 100% mata air alami.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
2: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Yeah.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
1: Gak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
2: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak,
2: udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Nggak sekolah
1: apa
3: gimana sih?
1: Nah gimana? Itu dia, maka di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut
2: iya,
1: itu
2: kesannya. Sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Apa tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio beda ini kan? lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Ini emang
0: enggak
1: ada
0: kursinya. Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lagi kursi
0: dari tadi. Ditawarin katanya mau dipangku aja. Lucu loh dia loh.
1: Kaget om ya Allah, gitu sama aku mah.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra
1: yang di Brondis.
2: Ipan
0: itu Ipan. Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Itu Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
1: Bos
0: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore. Sibuk ya, Jill?
3: Iya, ampun, puji iya, Tuhan, haleluya. Alhamdulillah. Sibuk banget hari ini aku nih, hari Selasa nih.
2: Lebih baik sibuk kerja daripada sibuk nyari kerja.
3: Iya dong, maklum. Namanya juga saya ibu rumah tangga. Saya adalah pembentuk generasi gitu loh, Bapak.
2: Pembentuk generasi adalah istilah yang dipakai oleh Dubai untuk ibu rumah tangga. Keren ya.
3: Betul.
2: Keren sekali. Dan Gen Z bertanya, setuju gak? Kadang nasihat mak kita tuh gak enak didengar tapi bener.
3: Iya selalu itu mah. Itu
2: selalu ya.
3: Gak pake.
2: Nanti kalau udah gak ada baru lu nyesel.
3: Jangan
2: loh,
3: dong.
2: Maksudnya
3: dong.
2: Maksudnya iya kayak gua. Dan pastinya ada perjalanan nostalgia ya sahabat suara. Langsung aja request lagu yang ada memorinya buat kamu.
3: Betul.
2: 0816 114 10.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Ini adalah Farel Hilal dengan Untuk Apa? Untuk apa sih?
0: Untuk apa kamu dar-der-dor di hari Selasa ini? Itu ada yang bilang dar-der-dor banget karena suami gak mau antar anak sekolah.
1: Lah, bagaimana ceritanya itu? Bagaimana ceritanya suami gak mau antar anak sekolah? Waduh. Anaknya diliburin apa bagaimana?
0: Kayaknya pas bangun kayak, aduh sayang, aduh aku pegel banget nih, aku gak nganter dulu ya. Kalau gue mau udah dijitak sama bini gue.
1: Asli.
0: Kalau begitu.
1: Kalau emang gak mau masuk, mesti lakinya tuh yang izin sama gurunya. Jangan sampai emaknya melulu yang minta izin. Ibu, anak saya gak masuk hari ini.
0: Tapi apapun hari kamu, sahabat suara, semoga di hari Selasa ini merupakan hari yang menyenangkan.
1: Amin.
0: Kayak aku juga tiba-tiba aku ada ajakan golop gratis besok.
1: Hore.
0: Kan seneng ya aku ya.
1: Hore. Di mana?
0: Di PIK lagi. PIK Olimpik.
1: Cakep. Kalau iya. Kayak gitu dari jam berapa tuh?
0: Dari jam 7 pagi.
1: Iya sih, gue gak kebayang lo main di PIK mulai jam 11. Mendingan sih duduk manis sih.
0: Wah, mendingan gue di rumah aja bilang sakit.
1: Itu dia. Jangan-jangan bilang sakit.
0: Maksudnya sakit. Aduh, sakit pinggang.
1: Aduh.
0: Kok malah makin parah.
1: Gimana kabarnya sahabat suara? Ada yang bilang Kak Jil jual Porsche yang di lantai 1. Bukannya itu Ferrari ya? Cuma Ferrari. Gak apa-apa, kita aminin aja.
0: Kita aminin aja. Kalau Kak Jil tuh kebetulan jualannya cistik ya sama ada...
1: Wow.
0: Kok ada apa
1: ada
0: sih
1: di belakang kita? Ada lampu-lampunya lah, kesian. Ya,
0: ampun,
1: ya.
0: Keren.
1: It's so nice. Kayaknya gak kelihatan kalau dari kamera.
0: Betul.
1: Lo mesti digeser sedikit.
0: Nah, ini nanti gue geser pas kita off air di TikTok.
1: Okay.
0: Ya. By the way sahabat suara, kita juga seperti biasa udah online di TikTok ya.
1: Yes.
0: Di suara.network. Jadi kalau misalnya kamu pengen seru-seruan sambil ngeliatin kita di
1: yes,
0: studio
1: please.
0: Boleh ya langsung follow di iswara.network.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 104 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Biarpun Hari Ibu sudah lewat 21 Maret 2026, tapi rasanya kok cinta untuk ibu gak akan pernah habis, gak akan pernah lewat. Bahkan kalau misalnya kita berkaca dari pemerintah Dubai yang memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga.
0: Oh betul ya. Ini gebrakannya dari Dubai, okay? Dimana mereka orang-orang Dubai, or at least pemerintah Dubai itu mengganti sebutan ibu rumah tangga IRT jadi pembentuk generasi.
1: Ini dalam loh, pembentuk generasi. Dimana ya seperti kita tahu kan, kalau misalnya keluarga itu adalah foundation untuk anak berkembang kan. Anak bisa pintar, anak bisa me-achieve sesuatu, itu kan pasti dengan fondasi yang baik. Makanya ibu-ibu yang di rumah, stay home mom, yang ngurus anaknya dari pagi sampai malam, ngurusin rumah tangganya, itu diberikan penghargaan.
0: Bener, ini adalah sebuah kebijakan yang diumumkan langsung oleh Putra Mahkota Sheikh Hamdan di Hari Ibunya Dubai ya, 21 Maret sih sebenarnya di 2026. Dan ini again sesimpel tapi juga sedalam bentuk apresiasi, karena ibu tuh ngurusin segala macam, nggak cuman urusan rumah harian. Bahkan Sheikh Hamdan bilang label sekolah pertama dan tugas mulia membentuk karakter, nilai kehidupan dan masa depan anak-anak itu dimulai dari seorang ibu.
1: Ih, aku mah ya kalau misalnya ngomongin soal ibu, aku nggak bakal bisa ngebales kebaikan almarhumah ibu. Itu udah pasti ya. Padahal kalau zaman dulu kan ketika kita diomelin kita sebel ya. Tapi pada saat sekarang udah dewasa, udah mempunyai anak, gue jadi mikir kayak, bisa gak ya gue sebaik beliau?
0: Nah itu, gue udah jadi setengah dari emak gue. Gak usah setengah, seperempat dari emak gue aja, gue kayaknya bahagia banget.
1: Iya kan? Jadi selamat untuk kamu ibu-ibu di luar sana yang memang kebetulan kamu di rumah aja untuk mengurus semua kebutuhan keluarga kamu. Tenang, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan aku sih respect banget sama kamu.
0: Betul, ini khusus untuk ibu-ibu, untuk IRT yang kayak ngerasa, aku kok begini banget? Aku gak ada gimana-gimana. Nih aku kasih padi dengan Mahadewi ya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Karena aku suka dirimu dari Ran. Iya, kalau mak gua ngasih duit, mak gua ngasih izin, mak gua kasih semua yang seneng-seneng, I suka dirimu. Tapi kalau mak gua lagi ngomel, ya I tetap suka sih.
0: Tapi kalau kita ngomongin soal mak ya, pasti banyak banget cerita yang bisa kita ceritain. Mak itu kan kadang-kadang ya, kalau misalnya lagi ngebilangin, kayak ngebilangin apaan tahu tuh.
1: Eber.
0: Kita juga pas dibilangin, alih-alih kita jadi dewasa, kita jadinya sebel. Tapi iya ketika sih kita beranjak dewasa, kita mempunyai anak, kita jadi ngerti.
1: Nah,
0: ternyata dia marahin kita itu karena sayang.
1: Emang.
0: Ya kan? Pada saat itu kita mungkin kagak ngerti. Pada saat kita punya anak, oh ternyata.
1: Itu dia, gak heran. Anak Gen Z hari ini bertanya.
0: Ya.
1: Set, gak cakep. Cakepan dimatiin.
0: Hah?
1: Ya mau dipulangin baru juga seneng lampu nyala-nyala. Oh Mindra gitu.
0: Oh, koinnya udah habis koinnya.
1: Gua marahin nih sebagai mama.
0: Kita balik lagi ke pembicaraan Gen Z bertanya sama
1: yes
0: suara. Setuju gak kadang nasihat nyokap atau emak kita itu gak enak didengar?
1: Yes.
0: Tapi bener.
1: Iya sih.
0: Lah iya, ini kan mah setuju banget ya. Maupun kayaknya dari semua generasi kayak gitu deh.
1: Betul ya kan? Bedanya kalau anak Gen Z bilangnya gak setuju. Karena ya kadang caranya bikin kita jadi miskom.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Sementara kalau generasi aku atau generasi milenial ke atas
0: ya,
1: rata-rata setuju. Emang kedengerannya pahit, tapi ujungnya ya diikutin kalau emang benar.
0: Kalau di live TikTok itu Fitrian bilang, sekarang ngerasain Kak Jill, Bang Eja, rasanya jadi orang tua mungkin ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita kalau misalnya mau ngebilangin anak tuh, ya tricky kan, susah-susah gampang gitu.
1: Iya.
0: Gak yang langsung kita bilang, langsung nurut gitu. Enggak kan?
1: Iya.
0: Apalagi generasi alpha ini kan harus, penjelasan kita tuh harus lengkap, saudara-saudara.
1: Oh itu malah sulit.
0: Sulit ya.
1: Nah gimana dengan pendapat kalian sahabat suara? Ini kan ada pertanyaan again dari Gen Z ya,
0: yeah.
1: Dan ya boleh dibilang kita mesti menyadari kalau tiap generasi tuh punya kelebihan
0: caranya
1: dan kekurangannya
0: masing-masing
1: sendiri,
0: yeah.
1: Zaman dulu kita dimarahin boomers, terima, telan segala macam, ya udah. Sementara kalau udah masuk ke milenial X dan Z dan A, ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk diajak ngobrol. Buat orang tua dianggapnya kurang ajar, tapi padahal mereka sebenarnya lagi ngajak ngobrol, lagi diskusi.
0: Yeah.
1: Oke, okay? So setuju gak sih kadang nasihat emak kita itu gak enak didengar, tapi udah pasti benar.
0: Nah kalau misalnya kamu mau share, coba dong ceritain juga spesifik kamu dibilangin apa sama ibu kamu.
1: Yes.
0: Dan kira-kira rasa kamu pada saat itu kayak gimana. 0816-1141014 atau di live TikTok di iswara.network.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM, it's suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, selamat sore untuk kamu para ibu di luar sana yang setiap hari mengurus keluarganya tanpa pamrih. Kita sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, kita menuturkan apresiasi yang sungguh besar buat kamu.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang ini nasehat emak ya, nasehat ibu, kadang-kadang gak enak didengar nih, biarpun bener.
0: Iya.
1: Kamu yang setuju apa enggak?
0: Nah, setuju apa enggak? Nasehat emak tuh walaupun sakit didengarkan ya emang bener. Nah, akhirnya kita dapet salah seorang sahabat suara namanya Citra Imeji. Biasanya dia ikut di live TikTok, tapi sekarang dia kirim cerpen dan ini reminder buat semua.
1: Yes, betul sekali. Sore Kak Jill dan Bang Eja. Happy Thursday, Tuesday. Ikutan topik ah. Yeah. Aku setuju banget. Dulu pas diomelin mamah tuh rasanya kayak sebel gitu. Aku bahkan suka bilang, "Ih, mamah bawel banget." Ya, udah tahu mah gitu. Dulu selalu diingetin kalau pulang jangan malam-malam, kalau tidur jangan sendirian, kalau traveling ya. Udah gitu, aku kan anaknya doyan banget ngayap ya. Ada satu waktu di mana aku lagi gila drakor, seharian gak keluar rumah. Diomelin mama, "Ih, anak gadis nonton film Cina aja. Main sana keluar cari pacar." Dalam hati gue, apa? Dalam hati gue, "Main mulu, mam. Pacaran mulu. Buset, kangen kasur." Nah, mama nyebut drakor itu film Cina.
0: Ah, oke. Okay.
1: Maklum, mamaku itu rock and roll.
0: Yes.
1: Texas banget.
0: Yeah.
1: Dan aku sangat berasa setelah mama udah gak ada. Aku malah sekarang kangen omelan mama.
0: Oh.
1: Kangen diingetin mama. Kangen semuanya. Buat kalian yang masih punya mama, dengerin mamamu. Honestly, kalau beliau udah gak ada itu yang akan kalian rindukan. By the way, thank you kakak-kakakku sayang, Kak Jill dan Bang Eja. Hampura pisan, ini cerpen banget.
0: Peace,
1: okay. Ini gue relate banget loh.
0: Nah, itu dia.
1: Dimana ya, dulu waktu almarhumah masih ada sama kami, kayaknya kalau setiap diomelin gue tuh nutup kuping gitu ya, dalam tanda kutip gitu.
0: Iye.
1: Kayak bodo amat gitu.
0: Iya.
1: Ya. Tapi beneran sekarang itu yang gua kangenin adalah nyebelinnya beliau.
0: Nah.
1: Nyebelinnya beliau, telepon-telepon yang kayak, "Eh, ini minta tolong dong, gini-gini
0: yes.
1: apa segala macam. Lu gimana sih lu? Diminta tolong gini aja enggak bisa," gitu-gitu. Gua malah justru kangen itunya.
0: Relatable.
1: Sumpah.
0: Yang punya mama, yang punya ibu, punya bunda, angkat ya. Telepon, ngobrol sekarang biar kata basa-basi, dia pasti seneng. Yang ibunya udah bahagia di surga, kita kirim doa ya.
1: Yes. Oka, Sabria.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat Suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu menuju Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Berikutnya, untuk Jalan Blok M menuju Antasari terpantau lancar. Dari kawasan Proklamasi menuju Pramuka, arus lalu lintas terpantau mengalami kemacetan. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
4: Yuk ini Selasa inget-inget mama yuk, Selasa inget-inget bunda. Dimana kalau tadi kan kita bertanya mengenai nasihat orang tua yang, nasihat nyokap sih, yang nyebelin tapi mostly kalau gak mau dibilang 99,9% bener ya. Emang betul ya.
3: Emang betul.
4: Nah itu kan mereka yang bijaksana, emak yang bijaksana, tapi pasti ada kelakuan emak lo yang random banget, yang lo, yalah emak gue gini amat.
3: Lah iya, emak kita kan manusia juga tuh ya.
4: Iya pasti.
3: Sama kayak kita kan, pasti ada hal-hal lucu atau random yang dilakukan beliau.
4: Betul.
3: Kayak misalnya gue pernah dapat cerita dari tante gue. Jadi nyokap gue ini pulang dari Malaysia gitu. Dia bagnya itu udah di charcoalin, apa namanya,
4: ditulisin. Oke.
3: Harus dibuka apa segala macam. Gimana caranya? Dia bilang enggak, ini bukan barang-barang mewah. Ini barang-barang pokoknya dipersuasifin gitu. Sampai akhirnya enggak jadi dibuka sama bea cukainya.
4: Pintar.
3: Diomelin balik.
4: Makanya, enggak, paling males itu diomelin balik ya sama mama. Oke. Sebutin kelakuan random mak lo yang bikin lo geleng-geleng kepala.
3: Ya, kamu apa? Apa?
4: Aku nanti.
3: Kamu nanti.
4: Aku nanti.
3: Sama ini perjalanan nostalgia. Enggak, gue pikir mau share ternyata kan.
4: Belum, nanti dong.
3: Aku lupa, guys.
4: Aduh.
3: Yuk perjalanan nostalgia, kamu tinggal kasih hashtag aja perjalanan nostalgia, kamu kirim ke 0816-1141014. Kasih tahu lagu yang mengandung memori yang cukup dalam buat kamu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Ini adalah baik hati dari Juicy Lucy. Semoga mama-mama kamu, bunda-bunda kamu semua baik hati walaupun random kelakuannya.
0: Kalau random itu ya, yang namanya mama pasti aja ada tuh.
1: Yes.
0: Random-random nih ya, kalau misalnya di jalan nih ya. Selamat sore untuk ibu-ibu yang kalau mau belok ke kanan, saya ke kiri.
1: Oh, itu gak semua. Oke, Suara Santai, sahabat suara, ibu-ibu pinter, awas ya sampai gue tahu belok kanan, senya ke kiri.
0: Selamat sore ibu-ibu yang kalau nyetir pelan di kanan,
1: aduh,
0: menjadi lane hogger.
1: Aduh, tapi itu loh, gue mau membuang pemikiran stereotype. Lady driver. Driver
0: paham
1: yang gak asik. Ih, gue tidak terima itu semua.
0: Soalnya gak semuanya begitu kan.
1: Betul.
0: Mungkin aja ibu-ibu yang tadi gue sebutkan itu ya baru belajar nyetir. Kan kita gak tahu ya.
1: Kelakuan random mah lo yang bikin lo geleng-geleng kepala. Emak gue itu, emak zaman dulu, dia paling bingung kalau gue udah bilang I love you, thank you, jawabannya gitu.
0: Oh ya, serius?
1: I love you, ma, thank you, gitu. Dia bukan modelan kayak gitu. Sampai dia bilang I love you, gue bingung kan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Pernah
1: sesekali lah gitu. Okay, tapi okay. Emang kadang-kadang kita tuh ya I love you, yeah, thank you, sama-sama modelannya gitu, taurus garis keras.
0: Okay.
1: Tapi gue tahu kalau dia akan memberikan hidupnya untuk anak-anaknya.
0: Yeah,
1: beberapa waktu lalu kan mak gue pergi ke Manado.
0: Plesiran
1: naik pesawat kapal. Naik kapal. Nah, untuk ngasih tahu kalau dia udah pergi atau dia udah pulang, dia nggak ngasih tahu mama udah berangkat, mama udah sampai, mama udah tiba gitu. Yang dia lakukan adalah dia foto aja itu kapalnya.
0: Kapal segede gaban difotoin ya guys.
1: Dari dua angle kurang lebihnya. Walaupun itu dua angle, biasanya dua angle berbeda. Yeah. Ini dua angle geser dikit. Cuman, halo mama udah di mana? Foto kapal.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Mama udah sampai. Foto kapal. Oke, okay, baiklah kalau gitu. Gua anggap itu doa emak gue supaya gue punya kapal satu saat nanti.
0: Amin banget. Ini Reti kirim voice note nih, mau kita denger gak?
1: Boleh.
0: Oke, kita denger ya.
2: Sore Kak Jill, Bang Eja. Gue mau sharing cerita kerendeman emak gue. Ada dua. Satu itu gue dengar dari bokap sih. Gue waktu itu masih muda, masa mudanya nyokap gue. Jadi bokap gue pernah cerita, dia tuh pernah nemu foto waktu tahun 70 sekian lah gitu. Emak gue pergi ke Bali, terus emak gue foto di samping patung. Lu tahu, kalian pada tahu patung yang di Bali yang bukan barong tapi yang kayak bawa tongkat itu loh. Itu kan modelnya kayak nyengir gimana gitu kan. Nah, emak gue tuh foto di samping patung itu dengan ngikutin gaya patungnya. Jadi bokap gue nemuin foto itu, ya ampun geli banget, jijik gitu. Itu kerendeman yang pertama. Kerendeman yang kedua adalah itu waktu gue masih SMP kali ya. Gue masih SMP waktu itu. Jadi waktu itu gue masih SMP, nyokap itu masih kerja ya, masih aktif.
1: Yeah.
2: Dan beliau itu seringkali pakai, kalau baju kerja gitu, seringkali pakai short, celana short gitu yang ada kantongnya di celananya gitu. Jadi dia selalu naruh duit di kantong shortnya dia gitu. Pernah salah beli, kantongnya itu bukan di kanan kiri tapi kantongnya di tengah. Jadi dia mau bayar taksi, dia ngerogoh-rogoh ke dalam. Dan gue, mama ngapain sih ngerogoh-rogoh ke dalam gitu, padahal dia mau ngambil duit gitu. Mungkin orang ngeliatnya aneh ya, kayak ngerogoh-rogoh ke situ gitu. Terus pernah pas awal-awal dia punya HP, dia taruh saking takut dicopet gitu ya, karena kan naik bis gitu, dia taruh tuh di kantong shortnya itu. Terus ada yang nelpon katanya, jadi dia cerita, ya ampun mama malu kenapa, habis itu HP tau-tau geter, jadi kayak mamanya ikut geter-geter.
1: Kan sama-sama itulah kelakuan-kelakuan. Gak tau ya kenapa ya, gak semua. Tapi
0: semua.
1: Mama boomers tuh kayak gaptek ya.
0: Cukup gaptek.
1: Kaya, gak semua.
0: Gak semua, tapi dia tuh kalau m-banking masih bisa lah.
1: Emang gue enggak loh.
0: Kalau m-banking liatin transferan masih bisa.
1: Oh liatin iya, ya, tapi nanti giliran mesti transfer, tunggu ya, ntar gitu. Tunggu Dennis pulang, tunggu ada yang mau pulang. Oke.
0: Tapi mereka itu, seingat gue, nyokap gue itu masih hard cash banget tuh Jill. Jadi kayak masih, iya kan, mungkin nyokap lu kan pasti gitu juga kan.
1: Ember.
0: Mah, ngapain sih bawa duit segitu banyak itu? Ya ini kan buat itu, ini kan belanja ini. Nah, udah kalah lagi gue.
1: Itu dia, Ahmad Ramadan Al Rashid, mendiang mak gue nonton Kuch Kuch Kota Hai di bioskop sampai 4 kali.
0: Itu mah bukan random, itu gara-gara suka
1: doyan
0: itu
1: ya. Sama ini dia, kayaknya boleh nih gue temenan sama emaknya Fitri Suryaning sih. Mak gue pernah marah-marahin mobil rombongan Brimo pulang kandang.
0: Best.
1: Karena berisik banget.
0: Best.
1: Itu juga ya, yang ada Brimobnya biar kata dimarahin gak bakalan berani marah balik, say.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rina.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 104.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Cinta emak itu buat kita yang luar biasa itu.
1: Cinta emak yang luar biasa, yang gak mungkin lekang dimakan waktu. Biarpun waktu itu kita ngerasanya, aduh bawel banget sih. Nah sekarang beliau udah gak ada, kita kangen. Tapi yang namanya emak ya, ada aja kelakuannya. Kadang-kadang random-random juga.
0: Betul. Iya kan? Kayak Adam. Halo Kak Jil, Kak Eja. Ini bukan Adam di belakang kan ya. Nyokap gue kalau lagi nonton TV suka tiba-tiba ngomong sendiri, ini mah mertua gue udah. Terus kalau ditanya ngomong sama siapa, dia jawabnya sama orang TV. Persis ya. Gue di sebelahnya cuma bisa mikir, ini gue tinggal serumah sama penonton apa pemain sinetron, apa jangan-jangan ya pemain bayaran, Bo.
1: Inbox. Nadia. Halo Kak Eja, Kak Jil. Nyokap gue tuh random banget kalau lagi belanja. Udah niat beli satu barang, pulangnya bawa 5 kantong.
0: Iya.
1: Pas gue tanya kenapa beli sebanyak itu, jawabannya mumpung murah.
0: Betul.
1: Padahal mah yang murah cuma satu. Sisanya mah kayak lagi renovasi satu ya, rumah.
0: Itu mak saya.
1: Sama mak gue juga gitu.
0: Itu dia. Iya. Dan pokoknya mak gue mah kelakuannya banyak yang random, tapi ngangenin.
1: Ngangenin banget. Lu bayangin ya, setiap gue inget tuh waktu zaman masih mudaan dikit nih. Itu gue biasanya kan, mah aku ke Bandung ya 4 hari, oke. Gue pulang dari Bandung, pasti ade aja tuh, wah chandelier baru.
0: Nah,
1: Buset, wah nih
0: itu,
1: speaker nih baru nih.
0: Itu wah, dia
1: alat karaoke nih.
0: Random ya kan
1: deh. Random banget.
0: Random biasanya asli. Emak-emak. Belum lagi ini ada Citra, mamaku luar biasa masak apa aja yang anaknya suka, padahal beda-beda kesukaannya.
1: Itu cintanya ibu.
0: Iya kan, tiap aku mau pulang pasti dia nanya mau dessert apa.
1: Dessert Rose.
0: Wow, lagu dong itu. Reti, mak gue juga mikirin makanan tiap orang sampai ke cucunya. Nah,
1: itu dia. Itu nah. Dia. Iya, ini ada satu yang banyak ya memori tentang nyokap gue. Dia itu ya, enggak pernah nih sama sekali gue minta, tapi dia kayak ini aku beliin ya bahan-bahan makanan buat anak-anak kamu. Beliin ayam file, beliin telur, kayak gitu-gitu. Padahal mah gue gak pernah minta, cuman kayak mungkin cintanya dia kepada cucu gitu ya.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak nih gue udah beliin ya buat isi kulkas lo.
0: Nah balik lagi gitu. Emang semuanya buat cucu sih.
1: Aduh buat cucu. Pas gue minta mam gini-gini dong. Apaan lo beli diri.
0: Itu dah.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sampai kau jadi milikku dari Judika. Hanya di 101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jelvandis, Reza, Bima. Lagi kemana ya mereka? Untuk yang di live TikTok, taulah mereka lagi kemana. Ditemenin terus sampai jam 7. Masih dengan pertanyaan, sebutkan kelakuan random dari sang ibu. Macem-macem. Oke. Oh ya, sedikit informasi, katanya di BSD hujan. Di Bumi Serpong Damai hujan. Oke, ini ada Citra Imeji, di mana Citra waktu itu ibunya sempat koma. Terus tiba-tiba bangun dari koma dan emaknya ngomong, "Minta maaf, Kak." Gitu. Citranya nanya, "Minta maaf apa? Emang gak ada salah?" Abis itu emaknya koma lagi. Luar biasa. Besokannya gone. Iya kan? Halo Kak Eja.
1: Halo Kak Jil.
0: Apa kabar?
1: Baik Kak Jil.
0: Kak Eja kayaknya hari ini ngantuk ya?
1: Nih ya, aku bingung nih. Setiap aku ngeliat kesini, aku tuh kelihatannya ngantuk. Padahal tidak ngantuk.
0: Oh, okay,
1: aku
0: hanya
1: butuh kopi.
0: Oh baik, tenang, kita dapatnya jus. Okay. Kita dapatnya jus. Ini ada Selfie. Halo Selfie. Kelakuan random nyokap gue adalah tiap ada makanan enak, dia selalu bilang, "Mama gak mau kok." 5 menit kemudian makanan gue tinggal setengah. Pas gue protes, dia bilang, "Kan cuma nyicip." Oh, kayaknya lagi melo ya.
1: Ini kita on air.
0: Enggak, ini kan? On air.
1: Oh, ini on air.
0: Ya. Waduh.
1: Bukan, kan aku enggak tahu tadi kamu udah buka tanpa aku, maaf ya. Aku
0: habis sudah. Tadi aku udah kasih tahu teman-teman, iya. Sahabat suara, kira-kira Kaiza lagi ngapain, aku iya. Praktekin.
1: Iya, mohon maaf ya, aku tadi ke kamar mandi dan aku pikir ini lagi off air di TikTok.
0: Sudah kembali kita.
1: Hai.
0: Tush.
1: Hai semuanya.
0: Iya, aku praktekin tadi enggak apa-apa lah dia di kamar mandi.
1: Aku kamar mandi aku beser ih. Nah. Udah gitu ya, selain beser, aku tuh kalau sekarang makan dikit ngantuk coba. Gula ya, jangan-jangan ya?
0: Ya udah sekalian makan banyak aja.
1: Biar tidur.
0: Itu dia. Jangan jadi dokter sendiri. Kalau lo mau tahu lo gula apa enggak, lo cek aja. Jangan. Ntar stres.
1: Iya, ntar stres dan takutnya gue jadi mendoakan yang buruk-buruk.
0: Makanya,
1: ya kan.
0: Makanya, jangan.
1: Tapi beneran deh, setiap gue habis makan nasi gue ngantuk.
0: Lah itu mah emang enak kan soalnya.
1: Emang enak ya?
0: Tommy.
1: Emang pengennya gitu ya?
0: Ember. Ibu dulu panas-panas terik-terik ajak motoran ke ujung kota beli bibit pohon bidara Cina gara-gara nonton YouTube.
1: Serius lu? Oh berarti ibunya itu pencinta tanaman ya?
0: Kayaknya. Iya kan?
1: Motoran ke ujung kota beli bibit sih lumayan niat sih.
0: Asli itu dia. Gara-gara tapi ya udah lagi ikutin. Itu gara-gara yang jadi pertanyaan abis itu ditanem apa dia cuma perkara nonton aja?
1: Nonton, biasanya nonton itu kan kayak apa namanya instruksi. Bukan instruksi, apa sih, how to tuh.
0: Iya.
1: Nah, abis itu dia praktekin deh di rumah tuh.
0: Nah gitu. Ya oke, kita udah bacakan semua. Sesaat lagi juga kita mau siap-siap. Belum sih sebenarnya ya. Ini buat yang di live TikTok, kita masih lanjut. Oh iya, Citra, kalau pulang ke Padang mama bawa aku naik Vespa keliling kota.
1: Ya ampun, luar biasa nih anakku nih. Nak muda tidak gan.
0: Ayo.
1: Nah, tidak.
0: Apa udah ya? Lagu aja yuk.
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkan ya, Aduh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Polisi menyatakan selebgram Julia Prastini atau Jule tidak terlibat dalam peredaran vape Etomidate dan hanya berstatus sebagai pengguna. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan terkait keterlibatan Jule dalam kasus Etomidate yang menempatkannya sebagai pemakai bukan bagian dari jaringan peredaran.
0: Suara Fakta.
2: Sejumlah warga menggugat aturan yang mewajibkan pemilik SIM kadaluarsa membuat SIM baru ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta adanya masa tenggang hingga 1 tahun agar SIM yang telah habis masa berlaku dapat diperpanjang tanpa mengulang proses penerbitan dari awal. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Alhamdulillah aku kenyang.
3: Kenyang banget.
2: Alhamdulillah.
3: Makasih ya Uut. Tim sore diberikan makan loh. Aku makan gorengan 2 biji. Cukup.
2: Aku makan gorengan 3 biji.
3: Aboy berapa?
4: Aku 2. Sama jus.
3: Sama jus juga dari Karirin.
2: Kalau Oli bilang pakai nasi Kaeja, iya nanti abis ini beli nasi.
3: Itu dia kan. Jangan beli nasi, kita udah kenyang sekarang. Atau kalau memang mau beli nasi, boleh sambil makan nasi ikutin perjalanan nostalgia kalau ada yang mau.
2: Betul sekali, kamu tinggal request lagu yang mengandung memori buat kamu gitu. Yes. Ya. Boleh pas pertama kali pacaran, boleh pas sekolah. Ibu bos boleh diam gak bentar, ini lagi kerja nih bos.
3: Membuka luka lama dia.
2: Membuka luka lama ya.
3: Jangan dong ibu.
2: Nah nanti kita juga ada Ijal ya, informasi jajanan viral.
3: Dan
2: dimana kamu bisa tahu nih kira-kira jajanan-jajanan yang lagi viral apa aja. Pasti bikin ngiler.
3: Gue udah langsung dan aja. Dan info 2 pegawai SPPG di Jatim yang ditangkap karena memakai sabu. Agar apa? Agar kuat bekerja mas.

0: Suara para warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara.

0: The Midnight Darlings. Lagunya seru banget hanya di 101,4 FM.
1: Ya, sahabat suara Jilvandis, Reza Bima masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang kita seperti biasa ada perjalanan nostalgia. Tapi perjalanan nostalgia ini kali ini agak-agak spesial nih. Gara-gara yang akan request itu adalah bos kita, leader kita, Bu Tika Panggabean.
0: Bukan. Tika Indria. Beda.
1: Tika Indriawati.
0: Beda juga. Beda juga.
1: Oh, enggak ada Wati.
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada Wati.
0: Ya.
1: Emang kamu mau request lagu apa, Tika?
2: Aku mau request lagunya Wisnu Santika sama sahabatku Ari Lesmana.
0: Oke.
2: Wah, jalan-jalan mulu kau, Wak.
1: Iya, banyak duitnya.
0: Lagi asik dia sekarang.
2: Gue tahu banget perjuangan dia soalnya. Gue sangat tahu perjuangan dia dari
3: dari Ismaya. Dari sebelum.
2: Iya, dia sebelumnya kerja di Ismaya benar.
0: Enggak salah.
2: Jadi enggak jadi. Gue tuh tadinya mau ngomong band dia sebelumnya. Tiba-tiba Ismaya masuk. Enggak salah sih.
0: Enggak salah sih sebenarnya.
2: Tapi gue getok
1: gitu. Aku kan emang getokable.
0: Gitu.
1: Lagu kamu, Tika.
2: Iya, jadi gue tahu karakter Ari itu dari zaman dia merintis. Dia bukan ngerantau ya dari Pekanbaru.
1: Keren sih.
2: Dia punya band tuh namanya Jill.
0: Oh, thank Jill. You.
2: Namanya Jill, itu sih anak Pekanbaru semua.
0: Oke.
2: Ya, jadi lagu-lagu Kak yang dibawakan oleh 420 itu kan ciptaan dia. Itu tadinya lagu-lagunya
0: dia.
1: Oh, lagu-lagunya Jill.
2: Band namanya dia.
1: Betul, namanya kan Jill.
2: Iya.
1: Lagu-lagunya Jill.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Jadi sebagian besar tuh gue kayak kalau lagi di kampus gitu ya, masih masa-masa lengseran di bawah tangga dekat WC juga
1: bingung enggak kebawa
0: gue. Kita di situ nyaman biasanya, Tik. Biar kata udah dia pengkor tuh kaki.
2: Sampai gue main capsa, capsa banget ya kan. Tadi bisa nulis tuh. Dia anaknya suka nulis gitu kan. Lo ngapain, Wak? Ini aku lagi nulis. Nulis lagu dari dulu emang suka nulis.
1: Keren ya.
2: Dari dulu.
1: Lu pernah suka enggak sama dia?
2: Alhamdulillah enggak.
0: Enggak.
2: Gue yang MC nikahannya. Mohon maaf.
1: Serius lu.
2: Bininya sahabat gue. Mereka pacaran dari gue menyaksikan dari awal
1: pacaran.
2: Sempat putus. Pacaran lagi sampai menikah.
0: Jadi lu punya memang punya perjalanan nostalgia dengan sang penyanyinya juga.
2: Iya, itu gue ngerti banget perjalanannya si Ari Lesmana benar-benar dari bahkan dari minus sampai sekarang gue bangga banget ngeliat dia
1: kemana-mana ya.
2: Udah kemana-mana sukses. Gitu ya dari nama 420 harus diganti 420 dengan perdebatan label.
0: Iya.
2: Gue sangat tahu. Sedangkan gue tahu dia juga sebelum di Ismaya juga itu benar. Dan dia merasa kayak emang udah seniman, jiwa seniman.
0: Iya sih.
2: Ya udah, dia akhirnya dia bingung tuh situ. Aku nih mau ngelepas kerjaanku di Ismaya, Wak, gitu ya. Lepaslah kalau emang lu dari dulu tuh emang jiwa lu seniman. Gitu dengan gaya pakaiannya dia yang enggak suka pakai sepatu. Dari kuliah cuy begitu.
0: Oh ya udah.
1: Erting ya,
0: udah enggak bisa diapa-apain nih.
2: Nah begitu dia sama Wisnu Santika collab, dia bikin lagu ini. Gue WA lah dia. Wah, emang
0: oke nih.
2: Tit lo ya gitu kan.
1: Keren banget lo.
2: Kenapa kau? Padahal gue gak kenapa-kenapa. Enggak, gue cuma bilang ya lagi kena aja di gue. Kenapa? Enggak, bukan soal percintaan gitu. Tapi gue lagi kayak gue lagi pre-work plan saat itu.
1: Oh, di situ timelinenya.
2: Itu kayak oh my god, isi kepala gue nggak bisa berhenti. Gue kayak cuma pergi, gue cuma mau pergi ke tempat yang tenang, sunyi gitu, yang kayak gue berasa kayak lagi dibombardir dengan A B C D E.
0: Iya, nggak selesai.
2: Berbagai kepala. Gitu, gue kayak butuh istirahat. Nah lagu ini nenangin gue.
1: Penggalan lirik yang buat lo kena banget di lagu ini.
4: Yang digoyang.
1: Yang digoyang, digoyang-yang gitu kan? Atau anggur merah.
0: Ini lagu apa sih?
2: Kita aja ke Bens Radio deh.
0: Iya.
2: Bens Radio.
1: Apaan apa penggalan radio?
0: Tiba-tiba. Udah deh ya.
5: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jal
1: aja lo. Gue Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Badah, kali ini kita tidak membunuh diri kita sendiri karena ngomongin makanan di saat lapar karena kita baru saja makan. Tapi kita akan membacakan Ijal, informasi jajanan viral untuk kamu sahabat suara.
2: Hari ini ada yang namanya butter teok. Bener gak sih gue sebutnya?
3: Butter teok butter tok. Namanya butter tok.
2: Ketahuan nama... banget gue bukan anak drakor.
0: Tulisannya butter teok talk. Tapi ya.
3: Iya.
2: Butter tok.
0: Butter tok. Jadi butter tok ini katanya lagi hits banget di berbagai sosial media ya. Karena memang seenak itu. Jajanan ini dibuat dari campuran tepung, beras ketan, susu, dan mentega pilihan.
2: Oke, jadi dipanggang aja. Itu ada teknik khususnya di oven. Nanti bagian luarnya tuh caramelized. Tapi dalamnya tuh kenyal-kenyal lembut kayak mochi. Ini dia si tekstur butter tok ini yang bikin orang penasaran sama rasanya.
0: Benar, dan pas digigit bagian dalamnya kan kenyal dan lembut tuh ya. Yes. Mirip mochi. Jadi yes, wangi menteganya juga langsung tercium pas pertama kali kita buka kotak kuenya tuh. Rasanya juga pas banget karena ada gurih menteganya yang nyatu sama rasa manis.
2: Oke. Nah, sekarang tuh ada banyak banget kafe-kafe yang jualan butter teok itu. Butter tok. Tok. Bener gak
0: butter
2: sih?
0: Butter tok.
2: Oh, butter tok.
3: Masa okay, ada yang nanya bir peletok ya gue. Beda.
2: Beda. Saya bir peletok.
0: Itu jahe.
2: Saiba.
0: Ya, ini butter.
2: Kita
0: buang
2: gedik
0: loh, Saiba.
2: Kita siaran Mimin gak bisa buang-buang orang ya. Jadi coba kamu tetap di sini dengan manis dan manja. Aku kirim butter tok buat kamu loh. Sekarang tuh di mana-mana viral, di mana-mana banyak kafe yang jualan dan banyak juga orang-orang yang rela antri untuk nyobain si butter tok ini.
0: Ih, kita lihat aja yuk gambarnya.
2: Ya boleh. Oke, sekarang buat yang sedang mendengarkan, kita mau mencoba buka butter tok. Sementara semua orang bilang, ya elah lo berdua gak tau butter tok ya.
3: Asik.
2: Mohon maaf.
3: Asik. Ini salah satu di blog, di cafe Blok M ya. Namanya Iniko.
2: Indang.
0: Iniko.
3: Ya.
0: Iniko butter tok ya?
3: Itu Padang udah. Beda udah ini makanan dari Korea udah.
2: Oh, bukan.
3: Iniko butter tok.
0: Oke, tapi kalau kita lihat gambarnya, ini kan artinya ini pastry atau bukan sih?
2: Pastry
0: termasuknya
2: dong.
3: Pastry. Termasuknya pastry, ya? Pastry sebenarnya.
0: Berarti di dalamnya itu ada toppingnya. Ini kayaknya coklat ya?
3: Ya.
0: Aduh, kenapa dia gerak-gerak
3: sendiri? Nah, itu yang panah aja yang dipencet, Pak. Nah.
2: Oke. Okay.
3: Pencet dulu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, lagi.
2: Choco cheese.
3: Nah, itu udah banyak-banyak filling out-nya tuh.
2: Ini kok jadi butter tok itu basically sih kayak roti isi kali ya.
0: Roti isi dengan berbagai macam rasa filling. Tuh. Ada cheese, coklat.
2: Iya gak sih?
0: Ada apa nih? Hot dog.
3: Iya, jadi isinya bisa apa namanya yang asin, pedas.
2: Oh.
3: Nah, katanya orang tapi bilangnya itu tuh kayak geblong.
0: Oke, geblong.
2: Geblong kan gak ada isinya.
3: Itu dia, makanya ini di Korea bikinnya. Oh. Jadi emang bahan dasarnya sama, tapi yang di Indonesia tuh banyak diffusion atau di apa namanya dicampur-campur lah.
0: Oh, okay. Ada kaya juga.
2: Ada kaya, ada matcha, ada ube, ada creme brulee. Kalau kata Citra, butter tok itu cuinya kayak kanele. Oh, oke.
0: Okay. Okay. Kanele.
2: Oh.
3: Oh. Gue ikut aja lagi.
0: Oke, jadi kalau reviewnya nih ya, kabarnya sih kombinasi tekstur luar yang garing dan dalam yang kenyal itu bener-bener nagih di mulut tuh sahabat suara.
2: Okay.
0: Sensasi unik ini juga langsung berasa pada saat gigitan pertama.
2: Oke, jadi ada rasa mentega, manis yang pas.
0: Betul.
2: Gak bikin enek. Terus ada saus cocolan juga ternyata.
0: Betul.
2: Oke, ini ada yang lagi joget, ada yang lagi ngeliatin butter tok.
4: Lagi ngebenerin TikTok.
2: Ada yang lagi benerin TikTok. Waduh, ini tanggal berapa? Susah banget kayaknya ini, siaran hari ini ya.
0: Ini tanggal dewasa ini.
3: Hah?
0: Ini tanggal dewasa sekali
2: tanggal
0: ini.
5: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di studio rame sekali, ada bos, ada operator, sama penyiarnya dua.
1: Kalau boleh jujur, hari ini tuh siarannya sungguh perlu usaha lebih. Apa gue mesti nyabu?
2: Nyarapan bubur.
1: Biar kayak SPPG di Jatim.
2: Sarapan bubur dia ya.
0: Tapi masalahnya yang di Jatim ini bukan bubur. Ini narkoba ini.
1: Iya lo. Iya. SPPG Kabupaten Tulung Agung. Puas lo di Tulung Agung.
0: Lo tau gak alasannya kenapa? Biar bisa melek kalau malam-malam. Lah seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya belanja ke pasar kan malam ya.
1: Itu dia.
0: Habis itu dia masak, habis itu dia distribusi MBG. Biar strong mulu.
1: Oke. Makanya ini ya, keciduk aparat dua orang pegawai SPPG di Kabupaten Tulungagung. Dan dua-duanya kerjanya di lokasi yang beda loh, Bo. Satunya di Gendingan, satunya di Pucangan. Nah, kan
0: Kita tuh tahu banget ya daerah situ ya.
1: Yes. Ngerti banget tuh kita di sana. Usianya 20-an dan dua-duanya harus masuk ke jalur hukum, di mana yang satu direkomendasikan ikut program rehabilitasi, yang satu lagi diangkut karena menurut Pak Polisi ada curiganya masuk di jaringan peredaran narkotika.
0: Beda level. Beda level nih, yang satu cuman pemakai, yang satu pengedar nih, diduga nih.
1: Katanya kan usut punya usut nih, diusut nih ceritanya, pada ngaku nih. Kita tuh mulainya iseng nyoba-nyoba ya, di tempat kos
0: saya
1: masing-masing.
0: Saya tuh coba-coba dulu ya. Abis itu saya kok suka coba-coba.
1: Sebelum sampai ke iseng nyoba-nyoba, lo kan mesti bokul dulu. Gimana lo iseng sih?
3: Ada bokul, ada jokul.
1: Gak sengaja aku.
3: Ada bokul, ada jokul.
1: Gak sengaja aku coba. Gak sengaja aku iseng.
0: Kok tiba-tiba aku udah bentuk ini air mineral?
1: Jangan terlalu detail. Cuma gak sengaja aja, Bapak.
0: Kok tiba-tiba korekku nakal?
4: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Tika Indria, Rifki Agoy.
1: Ih, kalau ada ibu bos, closingnya pas banget jamnya menuju ke 19.00.
0: Loh iya, biasanya jam 9 lewat 00.
1: Jangan dong, udah jamnya. Udah jamnya beril kita.
0: Offset.
1: Iya kan, thank you banget loh hari ini sungguh dar-der dor, tapi menjadi Selasa yang menyenangkan.
0: Selasa yang menyenangkan, dan terima kasih orang-orang baik yang udah ngirimin kopi, gorengan,
2: jus. Makasih Widi, makasih Uu.
0: Ririn.
2: Oh Ririn, sorry.
0: Ririn juga.
2: Terima kasih.
0: Thank you ya. Terima kasih banyak ya, semua kebaikan kalian dibalas Tuhan ya.
2: Ya buat Amin. Semua pendengar yang udah setia dengerin suara juga, makasih banget.
0: Terima kasih banget, dan sampaikan kepada anak-anak kalian untuk menonton yang sesuai umurnya ya.
2: Yayan contohnya kan.
0: Kalau aku dulu waktu kecil doyan nonton Yayan. Yayan, I love you Yayan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Sahabat Suara, sekarang kalau mau berbisnis jangan tanggung-tanggung. Langsung aja terjun ke bisnis properti. Hobi hadir sebagai solusi buat kamu yang mau memulai bisnis properti dengan modal yang terjangkau. Kita akan bahas bersama Bapak Yehezkiel Zebua selaku Direktur Hobi bagaimana cara memiliki sekaligus mengelola dan keuntungan apa saja yang bisa didapat dalam berbisnis properti. Catat tanggalnya Rabu 23 September 2026 di Suara Seru bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Isuara.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi dan masuk ke jamnya Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabar di hari ini? Di luar hujan loh, alhamdulillah. Seger. Boleh dong update-update di awal jam Beryl ya. Kamu sekarang posisi lagi di mana? Mungkin buat kamu yang terhambat karena hujan, pulang kantor hati-hati, tunggu hujannya agak redaan dulu sambil aku kasih playlist-playlist yang jujur sejuk sih malam hari ini ya. Dan kalau pengen update-update gitu ya, laporan dulu, lapor Ber, ya. Posisi lagi di mana, moodnya lagi kayak apa, mungkin ada obstacles yang lo lewatin hari ini dengan sangat amat berat hati. Nah, malam hari ini waktunya lo keluarin semuanya, karena gue akan nemenin lo pakai playlist-playlist yang hujan-able banget. Hujan-able tuh gimana sih? Terus lo juga bisa curhat sama gue di 0816-114-1014, di save nomor WhatsApp Iswara. Dan nanti gue akan live juga di iswara.network, itu di TikTok, sahabat suara. Jadi lo gak cuma bisa dengerin radio, tapi lo bisa nonton radio. We're gonna start from Payung Teduh. This one is menuju Senja. Stay tuned on Iswara sampai jam 11 malam.

Montage from Elephant Kind. Masih ditemani sama Beryl di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terpantau masih hujan deras di luar. Tapi kalau weather info di lokasi kamu gimana? Mungkin ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana? Jembatan Hitam gitu misalkan. Ada dari Ancol, Jaktim, Jakpus, Jakut, Jakbar. Boleh dong kasih info ke Beryl ya. Ini ada yang kasih update ke aku. Ada dari Nadia. Kak Beryl udah sampai rumah tadi karena hujan. Bos aku nyuruh aku pulang cepat. Enak banget Nadia. Ya udah, selamat beristirahat di rumah ya Nat ya. Ada dari Alvin yang masih di jalan. Masih kena macet nih Bang di Sudirman menuju Grogol. Hati-hati Vin ya, jangan sampai ngantuk Vin. Sorry banget kalau playlist malam ini agak ngantuk-ngantuk. Gue mencoba untuk embrace cuaca di hari ini aja. Tapi kalau misalnya lo pengen request playlist apa gitu, lagu apa, boleh monggo ya. Tinggal 0816-114-1014. Ada Shiva. Aku dijemput pacar aku kak abis pulang kerja. Ayy, enak ye di mobil nyetel playlist yang kalian suka bersama. Wah, itu surga sih. Karena menurut gue playlist, kesamaan playlist dalam suatu hubungan itu penting. Menurut gue ya, kalau gue, karena ya selain lo ngobrol, misalkan ya ngobrol udah nyambung berdua, ditambah playlistnya nyambung, lo bisa tuh yang kayak nonton konser musisi yang lo suka bareng-bareng. Abis itu di mobil, kalau misalnya udah kehabisan topik, lo bisa sing along bareng-bareng di mobil. Banyak lah bumbu-bumbu yang lo dapatkan kalau playlist lo tuh sama. Itu menurut gue. Tapi kalau menurut lo gimana sahabat suara? Apakah playlist dalam hubungan itu penting? Kalau penting kasih tahu alasannya. Kalau gak penting kasih tahu juga alasannya, gak apa-apa. Gue lagi mikir playlist selanjutnya apa, tapi mungkin yang easy to consume dulu untuk malam hari ini sahabat suara. Ingat kalau mau jawab topik tinggal masuk ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. I'll be right back after few hits. Station 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Hindia dulu sahabat suara. This one is rumah ke rumah. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

It's 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi, siaran hujan-hujan. Asik. Dan gue juga sudah on di TikTok live-nya iSuara.network. Jadi mungkin buat kamu yang lagi gak nyetir gitu ya, lagi buka TikTok, masuk, kita ketemu di sana, sahabat suara. Di sana kalau lagi lagu mulai, gue akan tetap interaksi. Lo bisa komen-komen, titip salam di sana, gue akan tetap bacain. Tenang aja, sahabat suara. Ini pengen bacain laporan-laporan dari sahabat suara yang dengerin gue siaran. Ada dari Naya from Kemang. Naya ini lagi rajin banget ya dari Kemang ya. Update-update gitu. Kabarnya lagi makan malam nih sama cowok gue. Wah, malam ini banyak yang pacaran, jujur memanfaatkan weather ya. Memanfaatkan cuaca yang sendu ini dan adem gitu. Bersyukur ya Allah, terima kasih. Katanya Naya lagi muterin playlist mereka dari awal pacaran. Wah, ini berarti playlist sudah jadi album dokumentasi hubungan lo ya, Nay. Raffi lagi nyetir pulang katanya. Oke. Ini gue tuh lagi ngomongin soal apakah penting playlist di hubungan lo gitu. Sepenting itu kah? Mungkin ada beberapa orang yang punya angle tersendiri gitu ya, punya opini sendiri soal playlist. Kayak ada yang bilang gak terlalu penting bang, yang penting mah ngobrolnya cocok atau enggak gitu. Risa bilang, kalau menurut gue penting banget kak, gue sama pacar gue punya satu playlist yang kita bikin dari awal jadian. Jadi setiap ada lagu yang menurut kita punya cerita, pasti masuk situ. Sekarang udah lebih dari 80 lagu. Wah, jadi gitu ya, kayak misalkan punya playlist bareng tuh reminding gue sama tempat. Misalkan kayak, ini kan waktu kita yang lagi sering puter waktu kita ke Bali. Ah, lagunya tuh ya, Stephen Coconut Trees. Gak apa-apa. Mungkin pasangan suka reggae gitu berdua ya, gak apa-apa banget lah. Ada Fikri, gue gak pernah bikin playlist bareng pasangan gue. Tapi kalau pasangan gue tiba-tiba masukin lagu sedikit ke playlist, gue langsung curiga bang. Iya itu juga easy. Itu. Jadi selain buat entertaining satu sama lain, playlist juga jadi ajang kirim pesan sebenarnya. Gue pengen nanya ke lo sahabat suara, playlist di hubungan itu penting apa enggak menurut lo? Kalau lo bilang enggak, kasih tahu alasannya. Kalau misalkan lo bilang iya, kasih tahu juga alasannya. Kita masuk ke playlist selanjutnya. It's from Bruno Mars, Just the Way You Are. Ini juga jadi salah satu langganan playlist orang-orang pacaran nih. Mewujudkan perasaan sayang ke pasangannya masing-masing. So this is it, Just the Way You Are from Bruno Mars. Stay tune, 9:11. Sikat.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It was from It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Nemenin lo sampai jam 11 malam di kondisi yang sendu-sendu tapi becek di luar. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan atas berkahnya. Semoga bisa jadi berkah juga, terutama buat saudara kita yang ada di Kalimantan sana. Amin, amin, amin, amin. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Gue sudah live di TikTok iswara.chat. Wek, makan belibet kan. Nih ya, inget ya, penyiar tuh ngomongnya gak harus cepet kok, tenang aja. Aku bodoh. Halo yang di TikTok, ada Bella, ada Ulfa, ada Leticia, lagunya Pak Purbaya, maksud. Kembar, ada Oci, ada Dari, ada Stranger, ada LA. Pastikan kamu stay tune sampai jam 11 malam di live TikTok. Buat kamu yang mungkin tadi di jalan, sekarang udah sampai rumah, selamat menikmati di TikTok karena aku sekarang lagi live di sana ya. Lagi ngomongin soal seberapa penting sih selera lagu dalam hubungan kamu. Apakah lo tipikal yang kalau nyari pasangan ya lagu harus sama, sisanya belakangan gitu. Tadi gue sempat baca-baca komen-komen dari TikTok. Ada yang bilang, oh harus, konser date itu penting tuh, kata Stranger. Benar-benar, tadi gue sempat bilang kalau lo suka sama satu musisi gitu ya, lo akan punya agenda baru tuh. Jadi kayak masuk akalnya adalah lo gak akan cepat bosen nih, agendanya tuh ke-refresh terus. Misalkan lo berdua suka sama-sama suka tim lo gitu, misalkan tim lo inbox ya, eh sayang ada konser tim lo nih di hari Sabtu, nonton yuk, ayo bosen nih di rumah gitu. Terus ada lagi nih dari Spice and Sweet, ketemu pasangan yang satu kuping adalah gift. Satu kuping ya, benar gift, karena jarang ya, karena hitungannya jarang ya, ketemu pasangan yang selera lagunya sama, ya nggak sih, apa banyak aja gitu. Kalau kata kembar nggak penting, kenapa bar nggak penting ya bar, boleh dong kasih alasan. Kalau kata Rence, sebisa mungkin sefrekuensi sih. Anggita, koplo bareng enak kak, jujur. Kalau kata kembar, yang penting punya duit. Satu selera gak bisa nonton konser, buat apa? Masuk akal. Dia orangnya ini nih, dia orangnya logik sekali, betul. Ya, harus dibarengi dengan pemasukan yang goks lah ya. Kalau kata Uut, nonton konser kita loncat-loncat, dia diem aja gak seru. Janggal. Gue pernah loh nonton konser bad mood gara-gara si pasangan gue ini, bukan sekarang ya, dia kayak ngangung gitu. Terus gue kayak iri liat pasangan lain. Untung pasangan yang sekarang kita mah gas, satu musisi kita. Ada Sasha dari Kelapa Gading. Gue sama suami kalau road trip selalu bikin playlist bareng real. Jadi sebelum berangkat kita masing-masing masukin 10 lagu. Kalau ada lagu yang dua-duanya masukin, berarti wajib diputerin paling pertama. Wah ini lucu sih. Jadi playlistnya tuh seakan-akan jadi kompromi rumah tangga gitu. Kalau kita gak satu playlist, mau jadi apa hubungan suami istri kita, ha? Gitu misalnya. Tapi gue gak tahu ya, ini banyak yang bilang kesamaan selera musik itu gak penting. Ada juga yang bilang penting. Kasih tau gue alasannya, tinggal masuk ke iswara.network karena gue sekarang lagi live di iswara.network. Di TikTok ya. Atau mampir juga kalau mau cerita lebih panjang, nanti ada sesi curhat. Lo tinggal masukin cerita lo ke 0816 114 1014. Kita masuk ke playlist hujan. This one is

masih barengan sama gue Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Mau bacain sedikit buat kamu yang laporan-laporan sama Beryl di nomornya Iswara. Ada dari Fidelia. Si Fidelia gak tuh. Hai Ril, sama dong, Ciputat juga lagi hujan nih. Iya nih, tadi aku udah di Bintaro, Ciputat dan sekitarnya hujan. Pokoknya buat kamu jangan hujan-hujanan dulu ya. Nanti batuk, hujan-hujanan lagi, flu gitu. Ada Amel di Bogor. Di Bogor hujan deras, Ber, dari jam 4 sore. Berhenti sebentar, terus jam 6 hujan lagi sampai sekarang. Hujan-hujan kayaknya syahdu banget dengerin lagu yang melo-melo. Betul! Semoga bisa jadi berkah buat kamu juga ya, Amel di Bogor. Bogor, kota hujan. Asik, Bogor kembali menjadi seperti yang seharusnya. Ada update dari Septa. Di jalan macet, hujan Depok dan... di jalan macet, terus hujan di Depok gitu ya. Dan banjir keluar tol Margonda. Thank you update-nya. Menurut gue perlu playlist sama Kiss. Kita bisa nyanyi bareng apalagi pas bagian ref. Seru banget asli. Semangat buat Beryl siaran sampai jam 11 malam. Semangat juga buat lo Septa yang masih di jalan. Ya, kita lagi ngomongin soal kesamaan selera musik dalam suatu hubungan. Menurut lo penting atau enggak? Lagu ini bakal ditujuin buat lo yang lagi di jalan, kebetulan playlistnya sama. Sama-sama suka Yovie Nuno. I'll be right back. Kita masuk di jam 9 nanti ya. Masih

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Makasih loh ya buat kamu yang udah ikutan topik dari tadi. Kita topiknya masih lanjut kok. Topik malam hari ini adalah, menurut lo, seberapa penting sih kesamaan selera musik di dalam hubungan? Tadi ada yang bilang, gak penting, yang penting duit. Oke, gak penting, yang penting ngobrolnya nyambung. Ada juga yang bilang, playlist menurut gue harus sama penting, karena kalau di jalan playlistnya nggak sama, misalkan aku suka indie dia suka dangdut, repot, pasti pusing nanti. Ada juga yang bilang kayak playlist penting karena ya konser date itu penting, akan bisa menjadi bumbu dalam hubungan masing-masing gitu. Kalau gue penganut playlist itu penting karena gue suka festivalan, gue suka konseran, agak janggal jujur kalau misalkan ya beda panggung gitu. Oke, misalkan gue mau nonton Fish gitu, dia pengen nonton Tulus, misah dong. Itu menurut gue gitu. Tapi kalau menurut lo gimana sahabat suara, kasih tahu di nomornya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. Ntar gue bacain komen-komen lo. Dan nanti juga akan ada sesi curhat. Gue open hotline kalau misalkan lo butuh sesuatu untuk diceritakan ke gue. Misalkan lo gak mau nyebut nama juga gak apa-apa banget. Akan ada sesi curhat. Kirim curhatan lo ke hotline-nya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Gue bakal balik lagi. Kita puterin satu lagu yang playlistnya agak-agak hujan nih sahabat suara kali ini. Selamat menikmati.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Hai, kamu yang lagi dengerin suara aku, kamu baik-baik saja kok. Gue kayak lagi agak-agak puitis gitu deh malam hari, mentang-mentang suasananya lagi sendu, hujan. Gimana? Daerah masing-masing masih hujan kah? Oci, Anjani, Ditra, Masyarakat Plus 62, yang lain-lain, yang lagi di mobil juga, yang lagi di perjalanan gitu ya. Kita lagi ngomongin soal apakah selera musik itu penting buat kamu dalam suatu hubungan. Kalau aku Beryl, satu frekuensi sama calon istriku, jadi sama-sama suka nonton konser. Tapi untuk artis-artis luar negeri aja, keren. Contoh kayak Justin Bieber, Bruno Mars, BTS. Kita kadang sampai war tiket pakai HP masing-masing, dan enaknya sama dia, kalau beli tiket beli masing-masing, dia nggak mau dibeliin. Katanya supaya ada pejuangnya. Woi. Dan kita juga kalau ke konser pasti selalu bajunya kapelan. Calon istriku ini punya kotak sedang. Oh. Dia punya kotak sedang isinya tiket-tiket konser dari dia SMP sampai sekarang. Woi deh, gokil. Gede gue dari konser suka ngumpulin ini. Kalau lo kan tiket, kalau gue ini apa? Setlist. Wih, di gue kemarin baru dapat setlistnya Bara Suara, cuy. Karena gue nge-MC sih. Kalau kata Ardi, penting nggak sih selera musik dalam suatu hubungan? Kalau sebisa mungkin harus sefrekuensi dan komitmen, Bear. Oh, jadi ada dua hal dalam suatu hubungan yang penting menurut dia. Musik sefrekuensi dan komitmen. Oke. Kalau nonton konser kita harus menikmati dan happy kalau walaupun kita sedang overthinking atau lagi burn out. Iya, karena musik juga bisa mengobati burn out ya, Ardi. Keren. Malam Ber, nih gong sini. Uut, Malam Ber, pernah GR. Ada cowok bilang, dengerin lagu ini ya. Tiap denger tuh lagu gue mesem-mesem. Gak taunya semua cewek dideketin disuruh denger lagu yang sama. Aduh. Ya, don. Jangan-jangan itu emang lagunya dia promo. Putih. Udah. Mau semua cowok disuruh dengerin lagu yang sama. Semua cewek, parah ini. Udah jangan. Lu kalau punya kesukaan, lu suruh dengerin si cewek A, cewek B, jangan suruh dengerin lagu yang sama. Jangan. Rence, update dari Karet Deres sampai Kampung Melayu. Basura kering. Basura, Jaktim tuh ajaib dah, kering mulu hari-hari. Heran gue, Basura noh. Anjani dari Makassar, langitnya masih cerah sampai sekarang gak pernah hujan. Apakah secerah? Jadi. Apakah secerah masa depan negara kita tercinta ini? Konsep filter lo apaan, Bun? Kata Butik. Penasaran, filternya apa sih Beryl yang di TikTok? Nah, langsung aja mampir ke TikTok iswara.network. I'll be right back. Kita topiknya masih sama ya. Seberapa penting selera musik dalam hubungan? Jawab di TikTok iswara.network atau mampir ke nomornya Iswara 0816-114-1014. Yang mau curhat,

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasendavi
1: nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
2: Lebih rileks.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Kok gak ada suaranya ini? Oke.
1: Sorry ya, habis.
0: Tadi aku habis menggalau karena lagunya tuh kena banget. Enak banget di malam hari ini lagunya Sahabat Suara. Menyapa Sahabat Suara di TikTok, ada Uut, ada Kawidi, ada Semangat ya, ada Kembar, ada Aziz, ada Butik. Ngomongin soal seberapa penting sih selera musik dalam hubungan lo. Rence, kenapa di unsin Rence? Sorry, pusing kali ya di TikTok ya. Tadi gerak, gambar aku gerak-gerak. Ini ada update dulu ya. Dari Pasar Kebayoran Lama nih ada Jelson Otomotif. Keren, lagi kebakaran. Update daerah Pasar Kebayoran Lama lagi kebakaran. Diminta jangan lewat sana dulu ya, yang arah dari Ciledug atau Cipulir, yang mau ke arah Simpruk. Info buat Sahabat Suara yang kebetulan rutenya lagi melewati jalan yang tadi gue sebutin. Dan semoga kebakarannya bisa cepat terurai, bisa cepat dipadamkan. Bravo pemadam. Kita ngomongin soal seberapa penting selera musik dalam hubungan lo, Sahabat Suara ya. Ada dari 0821-1490 sekian-sekian-sekian Ruth. Menurut gue, penting playlist sama, tapi apa daya gak bisa dirubah. Tapi yang lebih kocaknya lagi, orang tua gue dukung prinsip laki gue dan menjadikan gue anak tiri dia, anak kandung. Oke, didukung sama orang tuanya si Ruth ini, prinsipnya si lakinya. Terus dia curhat, apa salahnya sih gue punya penghasilan sendiri terus self reward dengan nonton konser. Nothing wrong with that. Gue yang beli tiket pesawat PP, hotel, tiket konser, uang saku dan lain-lain. Cuma butuh izin aja coba, salahnya di mana? Anak-anak kan sama bapaknya sendiri, kenapa suami-suami tidak memahami itu? Gue kesel real. Konser F4, gue sampai cancel karena tiba-tiba berubah pikiran. F4 tuh F-se, bro. Awas aja konser Westlife dia berubah pikiran lagi. Harus gue apain coba? Maaf ya jadi nyampah. No, it's okay buat lo yang pengen curhat. It's okay banget, Sahabat Suara, bener deh. Jadi gue di sini hadir buat lo, tujuannya kalau misalnya lo ada unek-unek yang pengen dioper. Dan kalau lo gak mau disebutin namanya, tinggal bilang ke gue. Aman aja, aman banget. Caranya tinggal masuk aja 0816-114-1014. Ada satu respon lagi dari Sahabat Suara yang tidak mau disebutkan namanya. Real, buat gue satu playlist sama pasangan itu gak penting. Soalnya gue juga bukan tipe orang yang cuma suka satu lagu gitu. Mau genre apapun masuk, kadang pop, dangdut, apapun itu suami gue juga gak pernah komen. Tapi kalau sekarang gue harus ngalah sama anak-anak gue. Sekarang dengerin lagu anak-anak. Iya, itu beratnya jadi ortu tuh, itu jujur. Tapi gue juga salah satu orang yang semua genre masuk. Kecuali yang belum bisa gue konsumsi, yang belum bisa gue nikmati adalah genre metal. Semetal itu tuh gue belum bisa, kayak Burger Kill gitu tuh gue belum bisa. Tapi semua genre tuh gue masuk. Mulai dari hip hop, gue pernah ada di fase hip hop banget. Gue pernah ada di fase emo banget. Sampai sekarang sih kalau emo, gue pernah di fase yang alternatif rock banget dan lain-lain. Gak apa-apa. Untungnya justru orang-orang kayak kita nih ya, yang playlistnya semua masuk, kita bisa ya masuk ke semua orang gitu loh. Orang yang misalnya pasangan kita kebetulan playlistnya sukanya ini A, yang satu sukanya si B gitu. Gampang aja, aman aja Sahabat Suara. Dan buat lo yang pengen ceritain ke gue unek-unek lo yang mungkin belum bisa lo utarakan ke orang lain, mau gue ceritain, kirim aja 0816-114-1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam.
1: Hai.
0: Banyak ada terpantau yang lagi sedih, yang terpantau yang lagi happy juga ada. Nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Mungkin abis ini sahabat suara. Gue nemu penelitian menarik soal hubungan antara selera musik sama hubungan sosial. Ini penting nih. Ya lo tidak bertanya-tanya lagi nih, apakah selera musik itu penting dalam suatu hubungan. Jadi ada penelitian yang lihat jaringan pertemanan mahasiswa dan nemuin bahwa kesamaan selera musik itu ada kaitannya sama terbentuknya hubungan yang lebih kuat. Nah, menariknya bukan berarti dua orang harus suka sama musik yang sama. Bahkan penelitian itu nemuin nih bahwa bahwa apa yang sama-sama gak mereka suka juga bisa punya peran. Jadi ternyata kayak gue suka nih lagu ini dan gue sama sekali gak suka lagu ini. Dua-duanya tuh bisa jadi bagian dari proses kita ngerasa nyambung sama orang lain, sahabat suara. Makanya di hubungan, beda selera musik itu belum tentu jadi masalah. Kadang justru dari situ kita jadi kenal dunia pasangan lebih jauh. Asal elunya mau explore. Jangan tertutup sama pasangan lo. Kalau lo gak siap untuk terbuka, ya buat apa pacaran? Kalau hanya sebelah saja yang berusaha, itu tuh sama tuh kayak gitu tuh. Kalau yang usaha cuma sebelah doang, ya udah ya lu sendiri-sendiri aja gitu. Ya kayak ntar lu jadi tahu gitu. Oh, ternyata dia kalau lagi capek dengernya lagu kayak gini ya. Oh, kalau dia lagi happy playlistnya kayak gini ya gitu. Oh, ternyata lagu ini punya cerita ya buat dia gitu. Kalau misalkan kayak sayang lagi di mobil nih sama pasangan lo gitu kayak. Terus sayang aku mau puterin sesi potret dong. Emang kenapa? Aku gak suka lagu-lagu mellow gitu cowoknya gitu. Iya, ini lagunya buat almarhum bapak aku gitu misalkan. Ya udah, itu kan lagu. Yang penting kamu doalah, bukan berarti dengerin lagu. Masa gitu. Yang penting harus sama-sama terbuka karena survei sudah membuktikan.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: The Reason. Asik, diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat dulu sahabat suara yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Wait. Salah. Dar.
1: Yo. Hey Bear, gue mau curhat ya. Tapi ini out of topic dari topik lo.
0: That's fine.
1: Jadi akhirnya gue berani menceritakan ini. Karena akhirnya nyali gue kekumpul.
0: Hah? Nyali apa?
1: Jadi
0: nyali.
1: Gue kan punya ponakan. Lima cewek dan satu cowok. Nah, ponakan gue yang cowok ini the one and only yang gue sayang banget. Dan ya bisa gue bilang dia paling bonding sama gue. Tapi gue pap ya, lo lihat mukanya mirip gak sama gue?
0: Iya mirip banget, terus mukanya cheerful lagi, positive vibes.
1: Jadi waktu pas dia di Indonesia, kan yang tahu gue akan nikah kan cuma ponakan gue tuh.
0: Mm-mm.
1: Nah di saat itu kita lagi bahas nikahan kan. Terus
0: ponakan lu masih
1: ada
0: kecil,
1: satu dar. Kalimat yang bikin gue patah hati, kepotek banget gitu. Dan tiba-tiba kemarin, ya kemarin pas teleponan, dia tiba-tiba nanya ini lagi.
0: Apa?
1: Onti Wawa. Jadi gue dipanggil sama dia itu Onti Wawa.
0: Ah cute.
1: Onti Wawa, nanti kalau sama Uncle Algi udah nikah, nanti udah gak di rumah nenek lagi dong.
0: Oh,
1: aduh
0: sampai
1: ya Allah,
0: sini.
1: Itu hati gue tuh sakit banget.
0: Sampai
1: terus
0: sini,
1: tiba-tiba
0: dar.
1: Kemarin ponakan gue ngomong kayak gitu lagi tuh kayak tuh.
0: Oh.
1: Patah hati banget anjir, demi dah.
0: Sampai sini kayak, jujur, sampai sini.
1: Gue tuh sampai mau nangis gitu. Kayak lu bayangin deh, lu sayang sama ponakan lu, terus lu mau married, terus tiba-tiba ponakan lu ngomong kayak gitu tuh kayak gimana sih, bayanginnya tuh kayak sakit gitu.
0: Banjir kayak air mata.
1: Dia tuh sesedih itu, kayak setakut itu kehilangan gue. Jadi dia itu adalah anak kecil yang kemanapun gue pergi, dia akan selalu nunggu gue depan pintu.
0: Aduh.
1: Terus dia kalau misalkan gue
0: keluarin
1: lagi dan abis pulang kerja itu, dia suka nungguin gue di teras rumah gitu kan. Terus kalau misalkan gue lagi pergi gitu, terus buka nyetir, dia di depan sama gue pangku gitu. Karena dia sebonding itu sama gue. Sampai waktu di Indonesia, dia kalau mau tidur selalu harus baca buku cerita sama gue. Jadi dia tuh kayak seolah dia tuh takut banget kehilangan gue ketika gue nikah, takut dia nanti gak disayang. Padahal ya gue sayang banget sama dia gitu. Ini pesan buat dia. Dan ini sorry banget ya, ya Allah, gue kalau udah kayak mau nangis gini. Soalnya ini mengandung bawang.
0: Aman dong.

0: bawang. Gue pengen bilang Mai. Gue manggil dia Gimai kan.
1: Gimoy.
0: Mai, Auntie Wawa and Uncle Algi will always love you. You will always be our forever baby. You will always be loved. And aku bakal lakuin apapun yang aku bisa demi kamu. Oh, udah mau nangis banget. Udahlah, ntar pernah nangis lagi dengerinnya.
1: Sampai sedih.
0: Gue kirim partnya ya.
1: Sampai sedih. Buat kamu adik kecil, pokoknya Onti Wawa tidak akan pergi jauh-jauh. Akan tetap nengokin terus pasti. Yang penting rajin belajar terus. Jangan sedih-sedih. Jadi anak yang selalu berbakti. It's okay, Der. Nikmati sebelum waktunya, Der. Ini lagu buat lo dan siapa tadi namanya? Adik kecil itu. Semoga bisa selalu sweet ya hubungan kalian ya. Soalnya adiknya, aduh, cheerful banget mukanya dan sangat amat sweet untuk umur 10 tahun. So it's for you both. Feast. Nina, my favorite.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita akan berjumpa lagi di jam 10 malam. And gue bakal kembali lagi setelah beberapa hit, Sahabat Suara. Topiknya malam ini masih sama, soal apakah musik, selera musik itu sepenting itu untuk hubungan lo. Plus kalau lo pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo ke hotline-nya Suara di 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, stick around.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, balik lagi di Nongkrong bareng Beril. Jadi buat lo yang mungkin baru selesai makan, lagi nongkrong, lagi perjalanan pulang, tenang aja. Gue temenin, gue pengen absen dulu. Mungkin sekarang update lagi ngapain, update traffic juga mungkin mau update weather. Karena terguyur hujan di beberapa titik di Jakarta terutama, atau buat lo mungkin di luar Jakarta, boleh kasih tahu ke gue. Tinggal kirim aja ke tiktokiswara.network atau di nomor iswara 0816 114 1014.

0: Masih barengan sama Beryl di 101 4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Banyak yang cerita sama aku di malam hari ini, banyak yang hatinya sedang tidak baik-baik saja. So ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Oke. Gua akan mulai dari N. Mau cerita real? Mau cerita nih, gue beli tiket konser The Weeknd. Excited banget waktu dapet. Ternyata gue sangat amat lupa dan gak mikirin kalau The Weeknd ini bukan genre musik dia. Kepikiran dan udah ngobrol sih. Katanya dia udah coba hafalin lagu-lagunya, tapi tetap aja takut excited sendiri pas konser. Gimana ye? Tapi emang beda cuy. Beda sama beda orang yang udah excited dari awal, sudah memperhatikan The Weeknd dari awal, dari lama banget, sama yang baru gitu loh. Mungkin energinya akan beda, tapi gak apa-apa, ajarin aja. Bagus, dia masih mau belajar kok. Dia masih mau coba hafalin lagu-lagunya, gak apa-apa. Have fun ya kamu nanti di The Weeknd.
1: I'm a motherfucking star boy.
0: Lanjut, dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Real, mungkin gue lagi capek aja ya. Kerjaan padat banget, tiap hari gue bisa kerja 15-20 jam, dor! Sampai rumah harus ngurus rumah. Waktu buat anak-anak sedikit banget, apalagi waktu buat gue sendiri. Tahun ini dua anak gue lulus SMK dan lulus SD. Si abang mau lanjut kuliah, adeknya mau masuk SMP. Kebayang dong biayanya. Hampir pecah ini kepala. Kadang terpikir mau kontak mantan suami, mau gue suruh bantu biayain anak-anaknya ini. Tapi mikir lagi, masa begituan diminta ya? Sampai akhirnya ada di satu pemikiran, hey you, bapaknya anak-anak, kalau nanti anak-anak ini sukses, di mana gak ada andil lu di dalam prosesnya, jangan tiba-tiba nanti minta diakuin dan minta-minta bantuan. Salah gak sih gue mikir gitu, Ber? Gue gak ikhlas aja. Gue aja udah mikir gak bakal ngerecokin anak-anak gue di masa tua gue. Jangan sampai deh bapaknya tahu-tahu nongol minta-minta. Don! Dan lo gak salah mikir kayak gitu, karena tidak ada present. Gak ada presence bapaknya di kehidupan anak-anaknya. Apalagi di momen lo lagi, lo struggling untuk membesarkan dua anak lo. Pokoknya ini gue tos buat lo dari jauh. Semangat terus. Siapapun lo yang gak mau disebutkan namanya itu, semoga anak-anak lo sukses nantinya. Semoga, gue yakin anak-anak lo anak-anak yang hebat kok. Biarin aja, kalau memang itu buat anak pasti rezekinya ada aja kok. Semangat ya. Jangan down. Jangan down. Tuh, dapet salam dari warga TikTok nih. Ada Lalitas, amin. Kata kembar, semangat. Kata Esa, kamu hebat kak, bisa di posisi sekarang. Semangat kak, kata user 43832369911. Ardi bilang amin. Kata Lalitas, semoga banyak rezeki kak. Amin, amin. Lo udah mulia banget, sumpah. Lebih mulia dari hotel, hotel mulia. Nah itu dia. Gue kan masih bacakan cerita-cerita dari sahabat suara di malam hari ini yang sendu ini. Gila ya, malam sendu kayak gini tuh semua keluar gitu sahabat suara. Dan gak apa-apa, kalau ada gue, kenapa lo gak cerita gitu loh. Ini tempat gue untuk mendengarkan cerita lo sahabat suara. Buat yang lagi di mobil, hati-hati di jalan, jalanan licin karena habis hujan. Pokoknya jangan buru-buru, keluarga menunggu di rumah. Buat kamu yang udah di rumah, selamat beristirahat. Selamat mendengarkan dan menonton gue, karena gue siaran sambil live di TikTok iswara.network. Buat kamu yang belum follow, jangan lupa di follow TikTok iswara.network. I'll be right back, karena gue siaran sampai jam 11 malam, only on Iswara Jakarta, suara warga.

0: Masih ada cahaya dari Idgitaf dan juga Hindia, dan kamu masih dengerin Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat lagi yuk, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: Okay, sedikit merimain. Kalau tadi itu seharian topik malam ini gue ngebahas soal apakah selera musik itu penting gak sih di hubungan lo sama pasangan lo tentunya. Mungkin ada curhatan dari sahabat suara yang relate sama topik di malam hari ini. Rence.
1: Mau bikin topik.
0: Ih, suaranya udah happy lagi. Kemarin nangis-nangis. Good job, good job. Lanjut, Ce.
1: Menurut gue tuh agak penting ya buat kalau bisa tuh satu selera musik yang sama gitu. Karena bisa menjadi bahan. Dan juga pastikan kalau pergi di perjalanan apa tuh kita nyetel musik ya. Dan gue sejujurnya sebagai orang suka banget konser, setiap konser tuh gue lihat tuh kalau ada yang pasangan tuh kayak ih gemes, kayak pengen gitu kan konser date. Karena menurut gue kalau konser date tuh sebisa mungkin yang suka tuh dua-duanya gitu, bukan salah satu. Ataupun oke lah yang suka satu tapi lu tidak ngejudge yang mungkin bukan terlalu selera lu, tapi lu bisa terima gitu. Nah ada nih satu case. Waktu itu gue deket sama cowok tahun lalu. Jadi kita bahas nih kayak lu suka apa, gue suka apa gitu kan. Sampai akhirnya dia tahu kalau gue suka konser. Nah setiap habis gue konser dia selalu menanyakan kayak happy enggak gitu-gitu.
0: Pas lu bilang kamu suka apa, terus dia bilang gini gak, aku suka kamu. Habis itu baru gampar. Lanjut.
1: And then bahaslah salah satu kesukaan gue adalah K-pop. Nah waktu itu pembahasan kita adalah Blackpink, di mana waktu itu dekat September 25. November 25 tuh Blackpink ke Jakarta. Terus dia nanya lah kayak kamu nonton enggak? Posisi gue udah punya tiket. Gue bilang, "Iya nonton nih, ada dua tiket. Aslinya satunya untuk Ade, tapi Ade satu dan lain hal enggak jadi datang karena Ade gue di Surabaya ya."
0: Rezeki nih.
1: Terus tau gak respon dia apa? Oh terus gue bilang, tapi gue tuh males banget jual gitu. Gue pengen tetap nonton dan gue males sendirian.
0: Asik.
1: Gak ada teman gue yang teman deket gitu yang suka Blackpink juga.
0: Masuk Cik.
1: Tau gak? Dia jawabnya gini dong. Ya udah kalau gak ada teman, nonton aja sama aku.
0: Mission accomplished.
1: So gue kira kayak bercandaan karena kita beda kota, dia di Surabaya. Ternyata gue kan kayak bener-bener kayak hah beneran-beneran mau nemenin gitu. Terus dia bilang iya beneran, aku tahu kok gitu, saudara kok ada yang suka juga, jadi aku relate lah maksudnya. Meskipun dia gak yang terlalu suka tapi dia tahu lagu-lagunya, dia tahu membernya gitu. Terus ya udah, dan dia beneran buktiin beli tiket ke Jakarta, terus beli tiket Blackpink gue tuh. Terus ya udah akhirnya kita konser date-nya langsung Blackpink. Dan itu jujur first time konsernya dia. Jadi sebelumnya tuh dia gak pernah yang konser, real konser ya, bukan festivalan gitu. Dan langsung K-pop. Dan dia gak ngejudge sama sekali. Dia malah amazed kayak oh my god ternyata K-pop tuh kayak gini. Dan FYI waktu kita nonton Blackpink itu, itu pertemuan kedua kita.
0: Asik.
1: Waktu masih PDKT ya itu. Jadi pertemuan kedua langsung konser bareng. Seru banget gak sih?
0: Seru lah, seru.
1: Tapi sayangnya kita hanya berjalan 3 bulan.
0: Yo!
1: Dan berakhir gak di ghosting sih. Dia kayak jujur kalau di saat itu dia belum bisa serius sama orang. Dia takut gue nungguin dia. Jadi kita selesai sampai di situ. Tapi itu salah satu hal momen yang bikin gue ternyata ada kok cowok-cowok yang mau nemenin kita nonton K-pop itu sih. Thank you, Beryl.

Sayang sekali ya, tapi gue ngeliat foto-fotonya. Kan si Renceng ngirim foto-fotonya ya, sahabat sore. Lucu, kalian bro lucu lagi, sumpah. Cuma jujur, lakinya kalau bisa pakai baju hitam, jangan pakai baju ungu. Karena lo udah pakai baju pink, minimal dia black. Karena lo nonton Blackpink. Lo dari Surabaya jauh-jauh nonton Blackpink, ya ampun. Lucu lo kalian berdua, tapi ya udahlah ya, walaupun harus kandas, tidak apa-apa. Lagi ini kayak kalau gue liat, gue nggak tahu ya, somehow gue bisa melihat orang tuh ini kayak orang baik, dari ini kayak orang baik dan ini orang ini. Ini kenangannya real happy deh, ada lelaki yang menemaniku K-pop concert date. Iya, itu tuh green flag tuh, cuy. Kalau misalkan ada orang ya, ini selera musik tuh nggak semata-mata kayak kalau selera musiknya nyambung sama gue berarti lo green flag, berarti gue mau sama lo. Tidak semata-mata hanya sampai situ. Kalau ada orang yang selera musiknya beda, tapi dia mau belajar, mau into, mau involve, mau dive deep into your playlist, itu green flag. Dia kan ada tuh orang yang kayak maaf mas, kurang gitu. Tapi kalau dia mau belajar, at least mau belajar, mau cari tahu apa liriknya, lagunya, mau dengerin, itu oke tuh. Kata Oci di TikTok, balikan bisa kali kak. Hey, dia di mana sekarang cuy? Kabarnya gimana deh? Ya ampun, ya udah Renje, semoga dipertemukan lagi ya. Asyik. Chat lagi apa?

Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art.

0: Galaxy New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashionation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: for Revenge, Serana. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat, shall we?
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat, shall we?

0: sebuah voice note. Mari kita putarkan. Kok pengen batuk ya gue? Apa gara-gara banyakan ngomong ya? Ayo.
1: Selamat malam kabar ya.
0: Malam.
1: Aku Hernandez. Aku mau cerita kabaril.
0: Boleh Hernandez.
1: Aku pacaran sama pacar aku 3 tahun.
0: Mm-mm.
1: Aku jalanin sama dia kabaril. Parah banget.
0: Kenapa?
1: Apa yang dia mau, aku turutin kabaril. Dia mau ini, mau itu, atau mau dibeliin ini, mau dibeliin
0: mau nyalek.
1: Itu aku selalu turutin kabaril.
0: Oke.
1: Okay. 2-3 tahun aku kabaril. Nunggu jawaban dari dia. Hah? Aku udah pergi sama orang tuanya. Minta restu sama orang tuanya. Dan orang tuanya tahu bahwa dia itu adalah pacar gua. Tapi dia hianatin aku kabaril. Sakit banget kabaril. 3 tahun aku nunggu jawaban dari dia kabaril. Dia gak mau lagi sama aku. Parah banget sih kabaril.
0: Wanita mana lagi yang bisa kita percaya selain ibu kita sendiri ya? 3 tahun lo nungguin, semua lo beliin, apapun yang dia mau lo beliin, tujuannya biar dia, berarti lo tunggu cari jawaban dari dia. Jawaban dia mau nikah sama lo apa enggak? Terus buat apa? Buat apa semua yang lo beli kalau misalnya ujungnya dia enggak mau, gimana sih? Jadi lo ini baru investasi bodong. Ini baru investasi bodong. Tapi gue penasaran sama lo, Her. Lo enggak ngelihat sign kalau kayak dia tuh udah deny ke lo, udah menolak secara halus ke lo? Apa memang tidak ada sign tersebut? Gimana guys? Tapi nggak apa-apa. Kalau lo baru mengetahui faktanya baru-baru ini, tidak apa-apa. It's okay to cry. It's okay to not to be okay. Tapi benar. Maksud gue seperti kemarin, Renja juga kemarin sempat sedih dan sekarang alhamdulillah dia udah happy lagi ya cie. Keluarin aja nangisnya, nggak apa-apa. Cowok nangis nggak apa-apa banget. Dan percayalah karma akan ada. Dia hianatin lo, mungkin suatu saat dia akan kena imbasnya. Yang penting doain aja yang baik buat dia. Ya doa yang jelek diselipin dikit gak apa-apa. Gue tau lo marah. Semoga lo bisa dapet yang lain. Tapi kalau lo memang belum bisa, nanti kalau dapet yang lain, kalau lo memang belum selesai sama masa lalu lo yang ini, jangan dibawa ke yang baru ya. Tapi kalau sekarang, ingat yang gue selalu bilang ke lo sahabat suara, single itu privilege. Jangan menganggap single itu kayak hal yang negatif, hal yang jelek. Ah, gue single, gue akan dikucilkan. Tidak sama sekali. Explore anything Hernandez. Seperti DP lo di air terjun, di curug itu, lo bisa ke curug berkali-kali tanpa harus mendengar omelan-omelan kayak ngapain sih kamu ke curug, mending sama aku ke mall. Tidak harus. Jadi semangat terus buat lo Hernandez. Kita ada di samping lo. Namanya Ida. Ida, kalau denger siaran gue tim Hernandez. Tapi gue menunggu Ida untuk cerita sih dari POV lo, Ida. Kenapa lo meninggalkan Hernandez yang lo, yang belikan lo semuanya, ha? Semangat terus, Her. I'm on your side.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Menyapa kamu yang kayaknya udah pada sampai rumah ya, jam segini ya. Pokoknya selamat beristirahat ya. Ini perjumpaan kita terakhir di malam hari ini. Tapi masih ada cerita-cerita yang anak aku bacakan di malam hari ini. Sebenarnya bukan cerita sih, lebih kayak ke update aja. Ini dari 0857, sekian. Ada Rami. Malam Bang Beril, aku penggemar baru Iswara Radio. Welcome! Dari pagi manteng terus nemenin kerja sampai malam. Aku sama istri gak pernah punya playlist dari pacaran sampai sekarang punya anak. Oh, ini menjawab topik hari ini ya. Masalahnya selera musik kita beda. Dia suka K-pop, sedangkan playlist aku Dream Theater. Hahaha. Tapi yang paling berkesan dari istriku adalah lesung pipinya. Waduh, ini nih, memuliakan istri nih, mantap nih. Tapi yang paling berkesan dari istriku adalah lesung pipinya selalu bikin tenang dari pertama ketemu waktu SMA tahun 2011 lalu. Makasih Bang. Aduh. Nih, adem banget gitu ya, walaupun DP WhatsApp lo agak kurang adem karena gambar muka ular. Kenapa harus begitu, Rami? Kan gue takut ular. Gue agak kaget nih. Kenapa ada muka ular disokin? Don. Tapi sama ya buat kamu istri dan... Maksudnya sama buat kamu dan istrimu, dan jadilah keluarga bahagia selalu sampai tua nanti bersama anakmu. Amin. Update juga dari Mita yang lagi OTW balik dari kantor Sudirman Sawangan seperti biasa. Mudah-mudahan lo sekarang sudah sampai ya Mita, sedang sampai Sawangan. Capek banget, ngantuk juga, habis nukerin tiket paspor. Astaga, di mana nuker tiketnya sih? Di J-Expo berarti ya? Gak sabar konseran, selama 4 tahun gak konseran karena hamil dan melahirkan. Thanks to suami aku yang ngijinin aku konseran sama teman-teman. Suami aku gak suka konseran BTW. Thanks Beril, gak apa-apa. Ini adalah support dari seorang suami untuk istrinya. Sick, gue ikut happy deh Mita. Sampai ketemu di paspor ya. Ntar gue juga ada di paspor nih di stage-nya Iswara. Asak. Ya Allah, si Renci ada-ada aja di TikTok. Abis kena scam tiket paspor. Kena berapa lu? Ini ada pesan-pesan juga dari sahabat suara yang selalu dar-der-dor. Dari?
1: Oke, sedikit melanjutkan yang tadi. Ini ada special message buat lo.
0: Siap gak siap gue?
1: My best friend Beril Rasandavi. Ini lo puter terakhir aja deh buat penutup. Siapin tisu kalau tidak kuat. Gue jujur, gue beruntung banget dipertemukan dengan bestie kayak lo.
0: Testimoni nih.
1: Gue beruntung banget setiap kali gue curhat lo selalu dengerin. Dan gue beruntung banget lo bisa menerima gue dengan baik.
0: Dan Neon Winder.
1: Dan gue juga beruntung karena lo adalah orang pertama yang berhasil meluluhkan gue keluar dari zona nyaman gue setelah pasangan gue. Dan lo juga adalah salah satu motivator behind podcast gue.
0: Mario Teguh gue.
1: Karena beberapa topiknya kan juga dari sedikit gue ambil dari lo dikit gitu.
0: My pleasure.
1: Dan gue cuma pengen bilang, lo adalah orang yang baik banget, jujur baik banget. Sampai gue bingung mau ngomong apa lagi. Meskipun kadang-kadang gue ngeselin gitu. Tapi what a friendship do. I think that's how a friendship works.
0: Exactly.
1: Kalau gak nyebelin, belum bestie namanya.
0: Ah itu dia. Udah gak ada boundaries.
1: Lo adalah salah satu bestie gue yang bisa gue ajak ngobrol serius gitu. Dari sekian banyak bestie-bestie gue gitu. Dan gue setiap kali curhat, setelah gue curhat ke pasangan lo, setelah curhat ke pasangan gue, sorry, abis gue curhat ke cowok gue, terus gue curhat ke lo, curhat ke kalian berdua tuh adalah salah satu cara gue untuk bisa lega dari semua problem gue. Jadi ya, I'm very thankful to have you both as my home dan sebagai motivator gue yang selalu ada buat gue. And I wish
0: you Merry Christmas.
1: Friendship between gue, Algi, dan lo bisa awet ya. Amin.
0: Amin.
1: Thank you lo.
0: Terima kasih Dar. Ya ampun, my pleasure. Gue di sini juga senang dengerin cerita lo, sahabat suara. Jadi buat kamu mungkin nih malam hari ini yang belum pernah ikutan interaksi sama Iswara, you're very welcome. kalau mau masukin cerita di 0816-114-1014. Gue happy bisa ada buat lo dari buat lo Rence Ditra, Try Find Me di TikTok, Rizky Hampers tuh kan, sampai ada orang dagang hampers saya tuh cerita sama gue. Ada Kak Widi, ada Rama Pramors, no, pendengar radio sebelah aja juga dengerin ke situ juga, gak apa-apa ya gak? Thank you Adar, ya ampun. Ada juga nih update, lagi makan Indomie Koret, enak banget lu, si Uut nih. Aduh, jadi pengen, mana gue lagi diet lagi. Thank you ya Dari, thank you ya semuanya, sahabat suara. Waktunya gue pamit lah, besok kita ketemu lagi, tenang aja. Besok kita ketemu lagi dari jam 8 sampai jam 11 malam tentunya. Gue siaran dari Senin sampai Jumat, dan mungkin buat lu yang di mobil kayak, ada live TikToknya gak ya? Ada kok, gue siaran di live TikTok juga, di iswara.network. Jangan lupa di follow di @iswara.network. Di situ gue live juga. Lo bisa langsung komen-komen aja atau titip salam, monggo. And sudah ada di penutup siaran Beril di jam 23 lewat 2 menit lewat 34 detik waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 tadi sampai sekarang jam 11 malam. Dan gue sekarang harus melewati lorong gelap di depan studio Iswara. Tapi tidak apa-apa, gue akan sprint seperti biasa. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di kantor, aduh cepet pulang deh ya. It's time for me to say, Microsoft, Hearts on, I'll see you tomorrow. Bye.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepi nih, gak ada sambutan apa-apa.
3: Kan opening, biasanya opening.
1: Iya. Kalau di pagi hari yang ceria ini, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatu dengan mengucap
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bersama saya Kinos Taulani dan juga Gina Rigby.